0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
5: It is what it is, they're the like who she's a whole different animal. Got the beast on leash to the net, and tease, she's a whole different animal. Got it on the hit, to take a jumping on, but the white trying to glitch. Crash, crash, crash, crash. Got me. Whole different animal.
6: She a whole different animal. Different animal. Whole different animal.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2, masih barengan sama Yayan di sini hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan teman Pro 2 ya, kalau kita lihat belakangan ini ada satu pola yang memang sudah mulai berubah di generasi sekarang ya. Kalau dulu keberhasilan itu sering dikaitkan dengan siapa yang paling sibuk ya, yang paling kuat begadang, atau yang paling lama bertahan di tempat kerja. Sekarang tuh ukurannya mulai bergeser teman Pro 2. Banyak orang mulai bertanya bukan cuma seberapa produktif kita, tapi juga apakah kita masih punya energi untuk menjalani hidup atau tidak nih. Karena ternyata makin kesini tantangannya bukan hanya soal bergerak cepat ya teman Pro 2, tapi bagaimana tetap bisa bertahan, berkembang, dan tidak kehilangan diri sendiri di tengah semua target dan juga tuntutan. Makanya istilah work-life balance ini tuh jadi semakin sering juga dibicarakan teman Pro 2, mulai dari membatasi jam kerja, menyediakan waktu istirahat, ya, menjaga kesehatan mental, sampai belajar memberi ruang untuk diri sendiri.

0: Muhammad, Fatimah saya.
1: Selamat siang. Tahu apa kesalahanmu?
0: Itu yang saya tidak tahu, kasihan Pak. Tadi malam tiba-tiba Biongnya sudah putuskan. Saya tidak mengerti, kasihan apa kesalahanku.
1: Kenapa kamu curhat? Bukan itu yang saya maksud.

0: apa, Pak Le?
1: Tidak lihat itu. Kamu terobos lampu merah. Baru, di mana helmmu? Kenapa tidak pakai?
0: Sahilap, kasihan. Bagaimana seada galau kan Bionda?
1: Kamu tahu, kecelakaan itu tidak mengenal kamu lagi galau atau tidak. Kamu saya tilang sekarang.
0: Ini gara-gara galau. Saya tidak bisa bedakan mana lampu merah, mana Bionda, mana helm.
2: Makanya fokus. Karena mematuhi rambu-rambu lalu lintas turut menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Bersatu, keselamatan nomor satu.
3: Come on, Harry, we want to say goodnight to you.

Teman berdua, kalau kita ngomongin soal istilah work-life balance yang makin kesini makin sering dibicarakan ya teman berdua, mulai dari membatasi jam kerja ya, menyediakan waktu istirahat, jaga kesehatan mental, sampai belajar memberi ruang untuk diri sendiri. Dan sebenarnya ini perubahan yang menarik ya teman berdua, karena hidup itu memang bukan lomba siapa yang paling lelah. Tapi di tengah kesadaran untuk hidup lebih seimbang, muncul pertanyaan juga nih yang menarik juga untuk dipikirkan. Apakah kita lagi belajar menjaga diri agar bisa terus bertumbuh, atau jangan-jangan nih teman berdua kita mulai terlalu cepat mundur nih saat menghadapi hal yang tidak nyaman. Karena memang tidak ada yang salah sebenarnya dengan ingin hidup lebih seimbang ya. Karena setiap orang tuh punya batas energi, punya waktu untuk berhenti, dan punya kebutuhan untuk menjaga kesehatan fisik maupun mental. Tapi yang menarik sekarang adalah kadang makna keseimbangan itu mulai berubah nih teman berdua. Dan tidak sedikit juga nih yang mulai menganggap semua tekanan itu harus dihindari ya. Padahal tidak semua tekanan itu buruk. Belajar itu memang melelahkan, bangun kemampuan juga melelahkan teman berdua, bahkan proses menjadi versi diri yang lebih baik itu seringkali tidak nyaman juga. Dan mungkin di sini yang jadi tantangannya juga nih, karena memang hidup yang seimbang itu bukan berarti hidup tanpa tekanan ya teman berdua, tapi hidup yang tetap punya ruang untuk pulih tanpa kehilangan arah. Kita memang tetap perlu yang namanya istirahat, tapi kita juga tetap perlu bergerak teman berdua, karena kemampuan untuk terus berkembang seringkali itu bukan dibangun dari kondisi yang sempurna, melainkan dari kemampuan untuk tetap melangkah meskipun tidak selalu mudah.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Sembilan FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau kita berbicara soal work life balance ya, ini memang istilah yang lagi tren akhir-akhir ini. Tapi kalau kita pikir-pikir, sekarang hidup rasanya bergerak cepat ya teman Pro 2. Tren juga berubah cepat, teknologi berubah cepat, cara kerja berubah cepat juga. Bahkan pekerjaan yang hari ini kita kenal beberapa tahun lagi tuh bisa berubah bentuk juga teman Pro 2. Dan di tengah perubahan itu muncul satu pertanyaan yang menarik ya, apakah kita juga lagi ikut berkembang atau tidak nih? Atau sebenarnya kita lagi bertahan di tempat yang terasa paling nyaman gitu ya? Karena memang sekarang teman Pro 2, kemampuan yang mulai banyak dibicarakan itu bukan lagi cuman soal pintar atau punya nilai yang bagus ya, tapi kemampuan untuk beradaptasi, kemampuan untuk belajar hal baru, kemampuan untuk tetap berjalan meskipun keadaan tuh berubah. Dan mungkin ini yang mulai jadi tantangan generasi sekarang juga teman Pro 2, karena kadang ya bukan kita tidak mampu sebenarnya, tapi kita tuh terlalu nyaman dengan apa yang sudah kita kuasai. Nah, kalau kamu nih teman Pro 2 ya, kalau Ean kasih satu pertanyaan, kamu sebenarnya siap berubah atau takut nih keluar dari zona nyaman teman Pro 2?

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Kalau dengar istilah zona nyaman, teman Pro 2 biasanya tuh langsung terdengar negatif ya. Padahal sebenarnya zona nyaman itu normal teman Pro 2. Kita semua tuh punya ruang yang membuat kita tuh merasa aman ya. Rutinitas yang familiar, lingkungan yang sudah kita pahami ya. Cara hidup yang terasa nyaman untuk dijalani juga. Masalahnya bukan di zona nyamannya sebenarnya teman Pro 2. Masalahnya kalau kita berhenti berkembang karena terlalu nyaman. Karena perubahan itu seringkali itu datang tanpa menunggu kita siap ya. Dulu mungkin cukup menguasai satu kemampuan saja, sekarang tuh orang dituntut untuk belajar terus. Dulu pekerjaan lebih stabil, sekarang perubahan tuh bisa datang lebih cepat teman Pro 2. Dan di situ kemampuan beradaptasi mulai terasa penting juga ya, bukan untuk jadi orang lain ya, tapi supaya kita tuh tetap relevan dengan perubahan yang terjadi.

makin seru bersama Informa Kendari. Karena sekarang ada Wow Sale, diskon hingga 50%. Wow Sale beli 1 gratis 1, Wow Sale beli banyak lebih hemat, Wow Sale set terhemat, isi rumah jadi lebih mudah. Dan bayar pakai poin member Informa bisa lebih hemat lagi. Nikmati juga cicilan 0% hingga 24 bulan menggunakan kartu kredit BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan CIMB Niaga. Belum punya kartu kredit? Tenang, ada cicilan tanpa kartu kredit dan tanpa survei. Cukup pakai KTP, proses hanya 5-10 menit dari Dana Kini. Khusus elektronik, ada promo cashback hingga 1,6 juta rupiah. Berlaku mulai tanggal 2 hingga 30 Juni 2026. Untuk pembelian TV, kulkas, AC, dan elektronik lainnya. Selain itu, ada gratis konsultasi desain custom furniture dan gratis pengiriman serta instalasi dengan minimum pembelanjaan tertentu. Belanja online juga bisa lewat TikTok Informa Kendari atau gunakan Informa Mobile App sekarang juga. Segera kunjungi Informa Kendari di Jalan Jenderal Ahmad Yani, depan SPBU, lantai 2 dan lantai 3 Gedung Living Plaza Kendari. Informa, furniture dan gaya hidup lengkap untuk rumah impianmu. Apapun pilihanmu, pasti ketemu di Informa Kendari.

Teman Bro 2, kalau kita ngomongin soal apa yang terjadi akhir-akhir ini Teman Bro 2 ya. Dan memang kalau mendengar istilah zona nyaman biasanya langsung terdengar negatif, padahal sebenarnya zona nyaman itu normal ya Teman Bro 2. Dan ada satu hal yang menarik juga Teman Bro 2, kadang orang berpikir adaptif itu berarti harus ikut semua hal yang baru. Padahal bukan, adaptif itu bukan soal ikut semua tren, tapi tahu kapan harus berubah dan kapan tetap mempertahankan nilai yang kita punya Teman Bro 2. Karena berkembang itu bukan berarti kehilangan identitas ya. Dunia memang bergerak cepat Teman Bro 2, tapi bukan berarti kita harus ikut berlari tanpa arah. Yang penting itu adalah tetap bertumbuh dengan sadar Teman Bro 2. Dan ternyata memang ya, tantangan hari ini tuh bukan sekedar menjadi yang paling cepat ya, tapi menjadi orang yang tetap mau belajar, yang tetap terbuka ya, yang tidak takut mencoba hal yang baru. Karena memang kemampuan terbesar itu mungkin bukan selalu tahu jawabannya, tapi berani mengakui kalau masih perlu belajar Teman Bro 2. Jadi kalau misalkan hari ini kamu merasa tertinggal, ya gak apa-apa gitu. Kalau merasa belum siap juga itu juga hal yang wajar Teman Bro 2. Yang penting itu adalah jangan berhenti untuk berkembang. Karena kadang satu langkah kecil keluar dari zona nyaman itu bisa membuka banyak kemungkinan baru.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi.

cepat menghasilkan uang, cepat mengejar target, dan sebenarnya keinginan itu manusiawi. Karena siapa sih yang tidak mau hidup dengan lebih muda atau memperoleh dua? Masalahnya itu adalah ketika semuanya tuh ingin serba cepat, kadang prosesnya itu mulai terasa membosankan ya. Usaha terasa terlalu lama ya, dan di titik itu biasanya jalan pintas itu mulai terlihat menarik. Apalagi sekarang semuanya ada di genggaman teman berdua, termasuk sesuatu yang awalnya terlihat seperti hiburan tapi bisa berubah jadi kebiasaan yang sulit untuk dihentikan. Salah satunya itu adalah fenomena judi online ya. Yang menarik tuh banyak orang tidak mulai juga karena ingin berjudi, tapi karena penasaran, karena ingin mencoba, atau karena merasa mungkin ini bisa jadi jalan yang lebih cepat.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Teman Produa, kalau kita pikir-pikir lagi ya, kenapa sih sesuatu yang instan itu selalu terasa mendari? Karena ternyata otak kita memang suka hasil yang cepat, teman Produa. Kita suka melihat perubahan yang langsung terasa gitu. Makanya ketika ada sesuatu yang menjanjikan keuntungan cepat, seringkali itu logika mulai kalah nih sama harapan. Dan judi online ini bekerja di ruang itu, teman Produa ya. Bukan sekedar soal uang, tapi soal sensasi ya. Sensasi mencoba, sensasi berharap, sensasi merasa mungkin kali ini berhasil gitu ya. Padahal seringkali yang tidak terlihat itu adalah pola yang terjadi setelahnya. Yang awalnya hiburan jadi kebiasaan, yang awalnya coba-coba jadi terus mengulang, dan yang awalnya ingin mencari jalan keluar justru makin masuk ke masalah yang baru.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita berbicara soal satu hal yang menarik juga untuk dipikirkan. Mungkin masalah terbesar hari ini tuh bukan karena generasi sekarang tuh tidak mau berusaha ya, tapi karena kita tuh hidup di masa ketika semuanya tuh terlihat cepat, teman Pro 2. Kita lihat orang sukses dalam satu video ya, lihat pencapaian dalam satu unggahan, lihat hasil tanpa melihat prosesnya. Akhirnya muncul perasaan, kenapa hidupku kayak lama sekali gitu. Padahal kenyataannya banyak hal itu memang butuh waktu, teman Pro 2. Belajar itu butuh waktu, membangun kemampuan itu butuh waktu, mencapai stabilitas juga butuh waktu. Dan ketika kita mulai tidak sabar ya dengan prosesnya, nah disitulah biasanya jalan pintas mulai terasa masuk akal. Padahal belum tentu nih membawa kita ke tempat yang lebih benar.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita ngomongin soal dunia yang serba cepat ini ya. Kemampuan yang mulai mahal itu bukan cuman soal kecepatan, teman Pro 2, tapi kesabaran juga. Kesabaran untuk belajar ya, kesabaran untuk membangun, dan kesabaran juga untuk percaya kalau tidak semua itu harus datang sekarang, teman Pro 2. Dan dari obrolan hari ini mungkin kita jadi sadar juga ya, kalau yang sering dicari banyak orang tuh sebenarnya bukan sekedar uang cepat gitu ya. Kadang yang dicari tuh adalah rasa lega, rasa punya harapan, atau mungkin rasa ingin segera keluar dari tekanan dan ketidakpastian. Tapi ada satu hal yang penting untuk diingat, teman Pro 2, tidak semua yang terlihat cepat itu benar-benar membawa kita lebih dekat ke tujuan, karena sesuatu yang dibangun tanpa proses itu seringkali juga hilang tanpa terasa. Dan mungkin tantangan terbesar generasi sekarang itu bukan cuman soal bagaimana mengejar peluang ya, tapi bagaimana tetap punya kesabaran untuk bertumbuh, karena berkembang itu memang tidak selalu cepat, teman Pro 2 ya, tapi proses yang sehat itu biasanya membawa kita lebih jauh. Jadi kalau hari ini kamu lagi merasa tertinggal ya, lagi capek mungkin, atau sedang mencari jalan keluar, jangan buru-buru dulu nih percaya sama sesuatu yang terdengar terlalu mudah ya, teman Pro 2. Karena hidup mungkin tidak selalu instan, tapi selalu punya ruang untuk mulai lagi dengan cara yang lebih sehat.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: 90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, 54 menit lepas dari pukul 9 pagi. Saatnya yang harus akhiri perjumpaan kita di perjalanan pada hari ini. Tapi tenang aja teman Pro 2 ya, di perjalanan santai siang kamu bakalan ditemenin sama Dimas. Hai.
1: Annyeong.
0: Annyeonghaseyo. Oh, kamu sekarang menjadi opa-opa ya.
1: Tua dong.
0: Enggak, opa tuh kakak, opa Korea, yang lebih iya, iya kan iya, Annyeonghaseyo kan.
1: Iya, bentar-bentar rambut aku udah putih sekarang ya.
0: Saya gak bilang loh ya, saya tidak berbicara apa-apa.
1: Baiklah Yayan, kayaknya kamu harus istirahat deh, karena aku akan menempati tahta itu. Okay. Ya, menemani teman Prado di santai siang ya. Aku okay, udah gak sabar pengen puterin hit list.
0: Oh yes, ada hit list sampai jam 12 yeah, barengan sama Dimas nanti. So kalau gitu selamat bertugas ya buat Dimas ya.
1: Bye.
0: Oke teman Prado, udah ada Dimas yang udah siap menemani perjalanan santai siang kamu ya, sampai jam 3 sore nanti. So kalau gitu Yayan pamit teman Prado. Terima kasih atas kebersamaan hari ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat siang dan salam Pro 2.

0: Wow, who's next?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

ilah. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial.

Kita masuk ke informasi pertama. Pendidikan berbasis budaya dan lingkungan kembali menjadi sorotan. Bupati Wakatobi, Haliana, meminta dukungan pemerintah pusat untuk memperkuat kebijakan mata pelajaran muatan lokal yang berfokus pada pendidikan konservasi, pelestarian budaya, dan pembentukan karakter peserta didik. Hal tersebut disampaikan dalam Forum National Education for Sustainable Development atau ISD UNESCO 2026 di Jakarta, Senin 15 Juni 2026. Dalam forum tersebut, Haliana menyampaikan aspirasi para guru pengampu muatan lokal agar pemerintah pusat menghadirkan regulasi yang memberikan pengakuan serta ruang linearitas antara mata pelajaran muatan lokal dengan mata pelajaran yang relevan dengan kurikulum nasional. Menurutnya langkah ini penting untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045 sekaligus memperkuat pendidikan berbasis konservasi dan keberlanjutan khususnya di wilayah kepulauan dan juga pesisir. Masuk ke informasi selanjutnya, teman Pro 2. Dalam upaya membangun generasi muda yang cerdas sekaligus berkarakter, dilakukan di Kabupaten Konawe Selatan, salah satunya melalui program DWP Mengajar Tahun 2026 yang digelar Dharma Wanita Persatuan atau DWP Konawe Selatan di SMP Negeri 22 Mowila, Kecamatan Mowila, Rabu 17 Juni 2026. Mengusung tema Bersama Membangun Generasi Cerdas dan Berkarakter 2026, kegiatan ini menjadi bentuk dukungan terhadap peningkatan kualitas pendidikan sekaligus pembentukan karakter pelajar di era digital. Dalam kegiatan tersebut, para siswa mendapatkan materi tentang bijak menggunakan media sosial untuk generasi muda. Ketua Tim 1 DWP Konawe Selatan, Ramlawati Toasa, menyampaikan bahwa program ini merupakan bagian dari upaya membangun sumber daya manusia sejak dini agar generasi muda mampu menghadapi tantangan perkembangan teknologi secara positif dan juga aman. Kita masuk ke informasi terakhir, teman Pro 2. Timnas Inggris membuka perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan hasil meyakinkan. The Three Lions sukses menaklukkan Kroasia dengan skor 4-2 pada laga perdana grup L yang berlangsung di Stadion AT&T Erlington Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Kapten Inggris Harry Kane tampil gemilang lewat 2 gol atau brace dan menjadi motor kemenangan tim. 2 gol lainnya disumbangkan oleh Jude Bellingham dan pemain pengganti Marcus Rashford. Sementara Kroasia sempat memberi perlawanan sengit melalui gol Martin Buturina dan juga Peter Musa. Pertandingan ini berlangsung panas sejak babak pertama dengan skor sempat imbang 2-2. Namun memasuki babak kedua, Inggris tampil lebih agresif dan berhasil mengendalikan permainan hingga mengunci kemenangan lewat gol Rashford di menit ke-85. Hasil ini membawa skuad asuhan Thomas Tuchel memimpin sementara klasemen grup L dengan raihan 3 poin dan menjadi modal penting untuk menghadapi laga berikutnya di fase grup. Demikian info Pro 2 yang dimaslansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kamu akan bergabung dengan Dimas di Santai Siang diawali dengan hitlist pukul 10 waktu Indonesia.

0: Pradua Fil, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai siang.

90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat siang dimanapun kamu berada, teman Pro 2. Akhirnya Dimas kembali menyapa kamu nih di Hitlist Pro 2 Kendari jam 10 pagi. Gimana kabarnya hari ini? Tanggal berapa sih hari ini? Oh, tanggal 18 Juni. Udah mau akhir bulan aja ya, teman Pro 2. Tapi kamu mudah-mudahan gak deg-degan ya. Udah tanggal 18 nih, semoga dompet kamu masih aman. Jangan stres, jangan gugup, karena Dimas masih ada di sini ya, menemani kamu di Hitlist ya. Sekarang saatnya kamu salam-salam ke Dimas, kirim salam, terus juga request lagu favorit kamu untuk penyemangat mood kamu di hari Kamis ini ya. Karena Dimas akan puterin lagu-lagu pilihan kamu sampai jam 12 siang nanti. Udah siap teman Pro 2? Pokoknya Dimas sudah menyiapkan segudang lagu-lagu yang keren ya untuk kita sama-sama putar di Hitlist. So, nanti Dimas juga akan live di TikTok ya sebentar lagi ya. Ditunggu aja, nanti kamu bisa salam-salam, bisa langsung curhat sama Dimas di TikTok atau di WhatsApp juga boleh di 0821-8830908 atau di Instagramnya Pro2Kendari atau di Instagramnya RRI_Kendari-2 ya. Nanti tungguin Dimas di live TikTok teman Pro 2. So stay tune terus di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Yang pertama kita dengerin dulu lagu NPD I Love You.

dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

Teman Pro 2 masih bersama Dimas nih di Hitlist Pro 2 Kendari. Ini udah banyak yang request ya. Thank you banget. Ada Ramalan Ode nih yang dari tadi udah bergabung sama Dimas. Ada Bang Mulia di UNI. Ada Bang Arsen Oreo nih. Wah, selamat siang guys. Dimas sudah live di TikTok ya. Kamu boleh bergabung nih di TikToknya Pro 2 Kendari ya. Kita curhat-curhat di dalam situ yuk. Coba tahu ada yang ingin kamu keluarkan gitu. Maksudnya emosinya kah, keluh kesahnya kah gitu teman Pro 2. Terus tadi ada Z juga yang mau request nih. Oh ya, tadi ada Ramalan Ode yang mana nih ya, tadi catatannya mau request nih lagunya sama Salsabila yang Hashu. Tadi udah aku puterin ya Ramalan Ode, thank you banget. Katanya untuk kamu yang lagi sibuk kerja. Bener, hari Kamis ini sibuk kerja. Yang penting jangan pagi sampai pagi lagi ya. Gitu. Terus ada Arsen, salam kenal om dari Unaha. Siap, halo Unaha. Asik. Terus ada Z, halo kak, mau request dong lagunya Fadel Nasri, Simpan Rasa. Oke, Dimas akan siapin untuk kamu ya Z. Kamu jangan kemana-mana tapi. Oke. Terus ada Bang Arson nih yang mau request lagunya Buta Hati dari Naif. Siap. Atau oh, Bang Mulyadi juga nih, selamat datang cinta Bima Zeno. Oke, thank you Bang. Sama-sama. Wah, berarti banyak nih ya, ada Fadil Nasir, ada Naif, ada Bima Zeno ya. Oke, lagunya akan Dimas siapin untuk kamu semua. Ada Om Jihad yang baru bergabung. Halo Om Jihad. Teman Pro 2, rasa-rasanya ya, tadi Dimas agak sedikit mengeluh nih, gara-gara Dimas tadi cuma ke parkiran doang ya, ke pos gitu ngambil paket. Hot banget, hot banget. Apalagi Dimas pakai baju hitam nih ya. Kalau misalnya teman Pro 2 lihat di live TikToknya, pakai baju hitam rasanya panasnya menyengat. Dia sampai lari gitu. Jadi gimana kamu? Apakah sudah terbiasa dengan cuaca sekarang, teman Pro 2 semuanya yang hot banget? Apalagi tadi Kakak Moriz, aku sepertinya mengecek Kakak Moriz ini sedang di level-level ya. Sedang santai-santai di level-level ya. Semoga tidak kepanasan ya Kakak Moriz ya. Buat teman-teman juga tadi di Unaha katanya panas, hot banget gitu. Nggak apa-apa, yang penting jangan sampai kita dehidrasi ya. Tadi setelah Dimas lari-lari tuh di lapangan, Dimas langsung minum air putih. Beuh, segernya gitu. Ada Bang Sarin Muslimin nih yang udah bergabung juga. Halo Bang, ayo kita request lagu yuk di Hitlist Pro 2 Kendari. Boleh banget dicatat di komen TikTok live-nya di Pro 2 Kendari atau di WhatsApp di 0821-8830-908. Atau Dimas tunggu juga di Instagramnya Pro 2 Kendari atau di Instagramnya RRI_Kendari I-nya 2. Dimas tunggu ya, sambil ini Dimas puterin 3 lagu requestan dari teman Pro 2 yang udah bergabung di TikTok. Enjoy teman Pro 2.

0: Tahu nggak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jangan Barito.
1: Kamu tuh kan? Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku ih.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan? Makanya itu nggak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 makin rame nih ya. Gimana saya ajakin kamu untuk join di live TikToknya Pro 2 Kendari. Kita sama-sama ngobrol di sana nih teman Pro 2 di siang hari ini. Dimas masih akan nunggu lagu requestan kamu hingga pukul 12 siang nanti ya. Di jam 12 siang pokoknya sampai kamu udah mau makan siang. Banyak banget nih request yang masuk. Tadi ada Bunga Matahari yang request lagunya Salma Salsabil. Boleh juga. Boleh, boleh banget gitu ya. Terus ada lagunya siapa ya tadi yang request lagunya Nicky Baker nih yang Sumpah Mati, Andy Carr nih request sama siapa nih tadi yang request lagunya Nicky Michelle, bukan, astaga siapa ya, aku agak bingung nih. Oke, terus ada Michelle juga yang request lagunya Mahal Ini, katanya Putar Waktu, siap. Terus ada Raihan Nubs ___ mau request lagunya Pamungkas Berapa Kali, katanya besok Pamungkas mau datang ke Kendari. Iya lagi, wah, besok kita nonton bareng ya. Loh, ya miring, jatuh, nanti dimasukin deh. Aku Semua Mati, Bunga Matahari semua. Iya, siap sayangku. Siap. Sore. Oke, siap. Kayaknya udah enggak sabar ya. Ya udah, Dimas langsung puterin deh. Ini ada lagu sama yang boleh juga dulu. Abis itu kita dengerin lagunya Nicky yang Sumpah Mati. Enjoy teman-teman.

Di Hitlist Pro 2 Kendari, teman Pro 2. Semakin siang semakin rame nih ya. By the way, ini udah jam 11 siang, teman Pro 2. Saatnya kamu bergabung lagi di TikToknya Pro 2 Kendari bareng Dimas nih, karena Dimas masih akan memutarkan lagu requestan kamu hingga pukul 12 siang nanti ya. Sembari nemenin santai siang kamu, sembari nemenin kebimbangan kamu nih, mau makan siang apa ya, teman Pro 2 kira-kira. Makan siang enak di siang hari yang hot, hot, hot ini apa ya? Kalau Dimas sih pasti the one and only sup ubi. Tapi ubinya gak ada gitu, gak mau pakai ubi. Gimana tuh? Sup ubi tapi gak mau pakai ubi, namanya sop daging ya, kata tetehnya tuh. Jadi kamu udah ada rencana makan siang di mana nih, teman Pro 2 gitu. Dimas sih nanya satu itu aja ya. Tolong nanti dijawab ya, teman Pro 2 ya. Sementara ini banyak banget yang antri requestan nih. Kayaknya ini akan full sampai jam 12 siang ini nih, Dimas. Happy banget nih kembali lagi di Hitlist dan ditemenin sama teman-teman Pro 2 yang dari tadi udah bersama Dimas dan request lagu banyak banget. Oke, kita mulai dari setelah ini akan ada lagunya Kak Arson nih, Bang Arson yang Mesin Waktunya Budi Doremi. Oke, siap. Terus ada September Man nih, Sal Priyadi, Mesra-mesranya Kecil-kecilan Dulu, gas, udah dimasukin. Terus ada Cat Ero nih, Hey Cat, lagu Eyelid yang Naik Piknik, udah dimasukin dong untuk kamu, spesial banget nih, asik. Terus ada Bang Edwin Hardianto di mana tadi, Lembuya tuh ya, yang request lagunya Noah Kita Mati katanya. Salah, yang benar itu judulnya Kota Mati ya bang ya. Terus ada Prahara Cinta, itu di request sama siapa tuh tadi, Prahara Cintanya, oh Ramalan Naude. Oke, Ramalan Naude, siapa ya, oh my god, lupa lagi aku tadi siapa. Oh Bang Mulyadi, lagu Prahara Cinta dari Maria Kalista. Terus ada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu dari Michelle nih, 9A. Sama yang terakhir ada lagunya siapa nih yang request, Perunggu nih ya, dari Rihan dan dari Ramlah BCR nih, request lagunya Elemen Rahasia Hati. Oke, siap. Ditunggu ya, ditunggu banget. Ditunggu, Dimas akan puterin satu-satu spesial untuk kamu semua, teman-teman Pro 2 di siang hari ini.

90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sudah jam 11:30 nih ya. Kita masih tersisa setengah jam lagi di kebersamaan kita di Hitlist Pro 2 Kendari di siang hari ini. Masih banyak lagu-lagu yang belum terputar nih. Sabar ya. Ada Michelle 9A yang dari tadi, "Kak, laguku mana?" Iya, abis ini Dimas puterin ya, sayang ya. Oke, jangan kemana-mana pokoknya ya. Masih bersama Dimas, karena Dimas masih akan puterin lagunya. WhatsApp di 0821-883-0908 atau di DM Instagram kita di Pro2 Kendari, RRI underscore kendarinya 2, atau di live TikTok kita. Ini dia lagunya Seventeen, Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Lalu ada JKT48, Seventeen. Lalu ada Sal Priadi, Mesra-mesraannya kecil-kecil dulu. Oke, kita dengerin yuk teman Pro2.

Masih bersama Dimas di Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini sudah mau jam 12 siang ya, saatnya makan siang enggak sih? Oke. Terus ini masih banyak sebenarnya lagu-lagu yang kamu request tapi belum Dimas puter. Oke, deh Dimas puter. Tapi nanti Dimas akan segera and live nih di TikToknya Rere Kendari. Makanya kamu cepet-cepet nih tulis request lagu apa lagi. September Man tadi udah di itu ya. September Man kamu request lagu apa tadi? Terus Andika sama Ramalan Ode. Mendung di luar katanya, masa sih? Tidak, belum terlihat nih dari langit Mandonga belum terlihat. Gitu. Oke. Nanti Dimas akan kembali lagi. Dimas mau terin dulu nih lagu requestan dari Besti Dimas di Jakarta yang katanya lagi hetik banget, katanya hetik sehetik-hetiknya hetik kerja di Jakarta sana. Mau dengerin lagunya Viera yang terlalu lama nih. Buat siapa sih kamu, Jolin? Terus nanti ada lagu sesi potret, boleh. Terus ada lagu Sumpah Matinya Rio Lascard, oke. Lagu apa lagi? Banyak nih. Kenapa di akhir-akhir kalian baru datang lagi? Oke, Dimas puterin lagu ini dulu ya. Sambil Dimas tungguin lagu dari kamu.

90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, akhirnya kita sampai di penghujung hitlist di siang hari ini ya. Sumpah gak kerasa dari jam 10 sampai jam 12 nih mas, masukin lagu-lagu requestan kamu nih ya, yang banyak banget request hari ini nih mas. Seneng banget nih mas, happy banget nih. Biasanya kayaknya minggu lalu tuh gak terlalu rame, minggu ini tuh rame. Thanks banget ya teman Pro 2 ya. Tadi lagu terakhir itu Dimas puter dari requestannya Ramalan Ode nih di Mandonga. Tadi dia bilang, iya Mandonga udah mendung banget. Dari kaca studionya Pro 2 Kendari nih ya, ini terpantau juga awan mendung sedang bergeser ke tengah-tengah ke tengah-tengah kantor RR ini. Agak ngeri sih, tapi ya dinikmatin aja teman Pro 2. Sambil nikmatin santai siang kamu ya, menuju jam makan siang atau di momen makan siang, yang penting kamu happy teman Pro 2, yang penting kamu gak galau, gak overthinking ya. Kalau misalnya kamu lagi galau, lagi overthinking, dengerin aja Pro 2, karena lagu-lagunya sangat merepresentasi hati kamu. Apalagi ada Dimas ya, yang selalu sehati sama kamu teman Pro 2. Oke deh, Dimas akhiri ya hitlist di siang hari ini. Nanti di jam 12 kita akan bahas apa ya yang enaknya buat makan siang ya, kayak yang kuah-kuah kali ya teman Pro 2. Nanti Dimas akan kembali lagi hingga dan akan menemani kamu hingga pukul 3 sore nanti. So, stay tune terus di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Untuk teman-teman yang sudah join bersama Dimas di live TikTok, terima kasih. Masih ada Cat Aero. Cat, thank you banget ya. Masih ada Michelle. Michelle, thank you. Dan Ramalan Ode, thank you banget nih yang udah membersamai Dimas hingga di penghujung hitlist ini. Dan buat tadi, ada Kalestari yang chat kita di WhatsApp-nya Pro 2 Kendari. Thank you Kalestari, lagunya udah Dimas puter. Semoga kalian semua seneng ya lagunya diputerin di Pro 2 Kendari. Kalau misalnya tadi ada yang nanya kan, Kak, sore ada lagi nggak request lagu? Ada dong. Kamu tungguin aja TikToknya RRI Kendari nanti di jam 3 sore ya. Tapi nanti nggak sama Dimas, mungkin sama yang lain. Terakhir sesi potret katanya. Oke, sesi potret kita coba cari dulu ya. Galau dong kalau sesi potret dong. Aero, siapa namanya tadi? Sesi potret nanti Dimas puterin di jam 12 ya. Oke teman Pro 2, nanti Dimas mau cek-cek dulu nih ya teman-teman Dimas pada makan siang apa, sambil nemenin kamu santai siang lewat lagu-lagu yang asik.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: banyak berita hoax yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya, aku juga sering lihat berita yang gak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoax?
0: Ya, berita hoax kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoax itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoax atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Bella. Kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
1: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan

Teman berdua kembali lagi bareng Dimas nih ya, di jam yang cukup sensitif ya. Karena ini jam makan siang teman berdua, dan biasanya tuh jam segini ada dua tipe orang nih. Yang satu lagi buka aplikasi pesan makanan ya, sambil bilang kayaknya makan ini enak deh. Yang satu lagi sambil buka dompet terus bilang saya makan apa ya, ini udah tanggal 18 lagi. Jadi satu orang yang tetap happy meskipun tanggal tua gitu. Ada juga deg-degan karena pas buka dompet udah tiris nih di tanggal ini gitu. Karena tanggal 18 itu antara rasa deg-degan sama rasa ya udahlah ya, dan rasa pasrah gitu teman berdua. Ngomong-ngomong soal tanggal, walaupun sekarang masih tengah bulan, ada gak sih yang ngerasa finansial udah masuk mode tanggal tua? Pastilah ya, masa gak ada gitu. Tenang aja, di sini tuh gak ada yang menghakimi, gak boleh ngejudge. Jadi kita cuma mau cari inspirasi makan siang yang murah, kenyang, dan tetap bikin bahagia, ya gak sih teman berdua? Ya kan. Kayak misalnya, menu makan siang apa nih yang selalu jadi penyelamat saat tanggal tua, yang kira-kira budgetnya tuh aman tapi rasanya tetap jawara? Kalau Dimas sih kayaknya nasi telur gitu ya, nasi telur dikasih sambel aja itu udah enak sebenarnya, dengan nasi panas gitu. Atau ayam geprek teman pro 2, karena di dekat RRI ini masih ada ayam geprek yang 10 ribuan dengan es teh gitu. Enak kan ya teman pro 2? Kalau kamu sendiri

rasakan nih ya tanggal 18 ini. Apakah udah termasuk tanggal tua banget atau masih bisa survive dalam beberapa hari ke depan? Kalau misalnya masih bisa survive dalam beberapa hari ke depan, kira-kira menu makan siang kamu apa, teman Pro2? Gitu. Karena kalau misalnya makan siang itu kan sebuah keharusan ya. Takutnya kamu malah nanti lemes di kantor, lemes di kampus, lemes di sekolah gitu. Boleh makan apa aja, asal jangan terlalu berlebihan ya gak sih? Even itu cuma nasi telur gitu, nasi sama kuah sop gitu ya, atau nasi warteg, nasi tempe, tahu dan sebagainya, atau nasi sama ikan. Kalau misalnya kamu bersyukur atas nikmat yang diberikan Tuhan di siang hari ini, kenyang-kenyang aja, nikmat-nikmat aja ya gak sih teman Pro 2? Jadi jangan sampai kamu overthinking gara-gara masalah tanggal tua gitu. Kalau misalnya Dimas balik nanya nih, menu makan siang apa yang selalu jadi penyelamat saat tanggal tua? Pasti Dimas ingin menunjuk siapa nih yang tim nasi telur, siapa yang tim ayam geprek gitu ya. Atau jangan-jangan nasi padang. Nasi padang juga ada yang murah kan, One for Dua. Dan itu sangat menyelamatkan kita di tanggal-tanggal segini. Apalagi dia porsi nasinya tuh banyak, ya gak sih? Atau mungkin kamu punya menu rahasia yang cuma keluar pas saldo mulai menipis, teman Pro Dua, kayak di tanggal-tanggal sekarang. Kalau ada nih teman Dimas nih sebelah nih. Kalau kamu apa? Nasi padang katanya. Oke, setuju ya. Jadi ada tim nasi padang, nasi telur, sama nasi geprek ayam gitu. Dimas tunggu ya teman Pro 2, kira-kira kamu menu yang jadi andalan atau penyelamat kamu di saat tanggal tua kayak gini tuh apa? Boleh sharing-sharing kali ya. Sambil kita dengerin lagu yang asik berikut ini untuk menemani makan siang kamu.

0: Eh, dibales. Tapi notif chatnya gak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja, itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan.
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu, kira-kira enak gak?
1: Iya ya, jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya, jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya, cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah.

0: amat neng nyemprotnya.
1: Nih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah, coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1.550?
0: Duit, wae. No dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah tuh, sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh kalau Neng sendirian mah.

Teman Pro 2, kita masih ngomongin tentang makan siang di tanggal tua ya. Sambil Dimas perhatiin, ini langit di Mandonga ya, gelap sekali tapi masih ada cahaya matahari. Ini gimana nih maksudnya teman Pro 2? Semoga tidak menyurutkan semangat kamu untuk terus ya semangat makan siangnya gitu teman Pro 2. Ngomongin tentang makan siang di tanggal tua nih ya. Ada sebagian orang nih teman-teman Dimas tadi yang chat juga, kayaknya paling enak memang di tanggal tua cari makan siang yang bisa mengenyangkan kita sekenyang-kenyangnya. Maksud cari makanan yang bisa kasih kita benefit gitu. Kayak misalnya makan di tempat yang free refill es teh, free refill sup, kuah gitu. Lebih enak lagi kalau misalnya free refill nasi teman berdua. Setelah Dimas scroll-scroll gitu ya, ternyata ada loh satu tempat makan di kota Kendari ini ya, nasi ayam itu ternyata yang bisa memberikan refill nasi sepuasnya dengan cuma satu menu aja kayak nasi ayam gitu teman Pro 2. Ini sama kayak di Jakarta, waktu itu Jakarta tuh lagi happeningnya makan all you can eat nasi gitu ya, nasinya free refill sebanyak-banyaknya, yang penting kamu beli satu ayam gitu. Ini kan satu benefit untuk kita banget ya teman Pro 2, sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, atau sebagai pekerja kantoran yang memang duitnya udah tiris di dompet ketika tanggal-tanggal tua seperti ini gitu ya. Tapi ada sebagian orang yang bilang sama Dimas tadi di WhatsApp, ini masih tanggal 18 Dim, masih aman sih harusnya gitu. Itu kan kamu, bukan siapa-siapa. Bukan yang lain gitu. Ya Dimas tidak menjudge antara si A yang udah tiris dan si B nih yang belum tiris gitu. Yang penting adalah kita harus cari nih sepinter-pinternya kita tempat makan yang bisa menguntungkan kita, mengenyangkan perut kita. Ya gak sih teman Fredua? Setuju ya? Jadi kalau misalnya kamu punya rekomendasi misalnya tempat makan yang free refill nasi, free refill sop, free refill apalagi ya, free refill sayur mungkin gitu, boleh banget kasih tahu dong di Pro 2 gitu ya, siapa tahu nanti kita bisa makan bareng di sana gitu. Tapi tenang aja kok Dimas, porsi makannya dikit.

Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh. Jadi, buku apa yang kamu baca saat ini?

Masih ngomongin tentang makan siang di tanggal tua nih teman Pradua. Aduh, ternyata di luar hujan ya teman Pradua. Padahal tadi tuh kita sempat bahas makanan yang enak banget dimakan ketika lagi hot-hotnya cuaca. Tapi beberapa menit ke depan ternyata hujan deras. Masya Allah, memang cuaca gak bisa kita prediksi ya teman Pradua. Kita cuma bisa memprediksi ya skor golnya tim favorit kita di Piala Dunia. Gak apa-apa ya, kita masih ngomongin tentang menu-menu atau rekomendasi makan siang di tanggal tua. Tadi kan Dimas sudah kasih tahu kamu ya, kalau misalnya bisa nih kamu nih cari tempat makan atau warung makan yang ngasih benefit lebih ke kita supaya perut kita lebih kenyang gitu. Kayak free refill nasi, free refill sayur, free refill minuman gitu. Nah selanjutnya adalah gimana kalau misalnya di tanggal tua ini kamu makan bareng temen. Buat kamu nih yang lagi tinggal sama temennya gitu ya, atau ngekos bareng itu biasanya nih mahasiswa-mahasiswa ya gitu. Biasanya tuh makan bareng teman itu akan terasa lebih kenyang teman Pradua. Kenapa? Karena kita ditemenin makan gitu. Nggak makan sendiri, apalagi masak bareng-bareng gitu. Even itu cuma kayak makan mie sama nasi, tapi kalau ada temennya akan lebih kenyang gitu. Kenapa bisa gitu ya fenomenanya ya teman Pradua ya? Dimas jadi penasaran. Tapi memang jujur ya, kalau misalnya kita tinggal sendiri, ketika kita masak ya kan, masak lumayan banyak lah untuk kayak makan pagi, siang, sore gitu, dengan porsi yang cukup banyak, kita makan tuh terasa sedikit bosan gitu. Even itu makanannya enak sekali karena kesepian teman Pradua. Tapi kalau misalnya masak banyak gitu, eh datang ke rumah ya kita makan siang bareng gitu, atau ketika ada tamu atau ada mama, ada papa, atau ada saudara di rumah, pasti kita akan lebih semangat lagi makannya. Mau itu cuma makan nasi sama ikan sama sambel gitu, itu terasa akan lebih nikmat teman Pradua, karena bareng-bareng makannya gitu. Ditambah lagi tanggal tua lagi. Jadi kebersamaan itu menambah energi dan juga menambah mood booster kamu supaya tidak terlalu overthinking di tanggal tua. Setuju ya teman Pradua ya? Kalau misalnya di momen hujan kayak gini nih, enaknya apa ya yang murah-murah ya, yang hemat di kantong gitu. Maksudnya yang nggak terlalu menguras kantong gitu. Apa ya makan siangnya ya teman Pradua ya? Mungkin bakso kali ya. Enak juga nih makan bakso. Atau coto, soto, atau sop ubi. Nah tinggal pilih aja deh sesuai selera kamu teman Pradua. Lagi-lagi Dimas tuh ingin banget nih, pengen banget makan sop ubi langganan Dimas di samping rumah sakit Korem itu ya. Yang kalau misalnya Dimas bilang nih, "Bude, makan, pilihan nomor 1 apa nomor 2? Nomor 2, ya udah, nomor 2 itu pasti Dimas pilih sop ubi tanpa laksa atau bihun yang banyak gitu, dengan kacang dan daging. Seger banget, apalagi dimakannya hujan-hujan gini. Semoga kamu ikut ngiler ya teman Pradua, dan semoga kamu udah makan siang nih karena udah mau jam 1.

0: Akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih. Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
1: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah.
0: Emang kenapa? Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
1: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
0: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
1: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
0: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
2: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.

Teman Pro 2, wah sudah di penghujung kebersamaan kita nih di jam 12 siang ya. Dari semua obrolan kita di siang hari ini, ternyata satu hal yang paling dalam dan jujur teman Pro 2 adalah makan siang itu gak cuma soal makanan. Kadang bukan soal nasi apa, lauknya apa, atau minumannya apa, tapi ini soal situasi tanggal di dompet kita. Ada tanggal yang bikin kita tenang pastinya. Bisa pilih menu apa aja tanpa mikir dua kali gitu. Kayak Dimas, makan-makan aja gitu. Tapi ada juga tanggal-tanggal tertentu yang bikin kita tuh deg-degan sampai mikir, ini kalau pesan ini tambahan ayam, besok aku makan ayam lagi gak ya? Atau besok aku bisa makan ini gak ya? Tapi dibalik semua itu teman Pro 2, selalu ada satu hal yang bikin makan siang tetap terasa enak, yaitu cerita, tawa, sama temen yang ada di sekitar kita gitu. Apalagi kalau misalnya kita makan siang ada temennya. Karena pada akhirnya makan siang itu bukan cuma soal kenyang, tapi soal momen yang kita bagi bareng orang-orang yang bikin hari kita jadi lebih ringan. Sharing, caring, and loving is all about. Asik. Oke teman Pro 2, jangan lupa makan siang ya, dan hati-hati di jalan karena di luar masih hujan teman Pro 2. Buat kamu yang masih aktivitas di luar ruangan, tetap hati-hati. Dimas masih akan menemani kamu hingga pukul 3 sore nanti, dan di jam 1 siang nanti Dimas akan kembali dengan sajian, laporan, atau bincang-bincang tentang pesta bola, gembira bola. So stay tune terus di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: Astaga Tante, kita kenapa?
1: Saada cari kasihan ini dompetku. Kabur-kabur ini saya lihat.
0: Ini he, ada aja di atas meja. Maunya kita pergi periksa mata dulu karena kita sudah setengah mati melihat.
1: Itu Mi juga. Jadi di mana itu bagusnya saya periksakan mataku?
0: Di situ he Tante, di klinik utama mata JEC Orbita at Kendari. Cabangnya JEC Eye Hospital and Clinics yang sudah berdiri selama 41 tahun. Alatnya lengkap, teknologinya terbaru, dokternya sudah subspesialis. Ada subspesialis lensa dan lensa premium, glaukoma, medical retina, rekonstruksi, dan okuloplasti. Pokoknya lengkap.
1: Kerennya, Mi. Tapi tidak mahal jika itu?
0: Tidak, Ji Tante. Di sana banyak promonya, Tante. Mulai dari pemeriksaan, pembelian kacamata, bahkan tindakan operasi.
1: Di mana tempatnya itu?
0: Alamatnya di depan gerbang BTN Beringin Lepo-Lepo, Tante. Kita WA saja 0811-4778.
1: Mantap. Segera, Mi, kita ke sana.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

Teman Bro 2, kembali lagi bersama Dimas. Nih, di jam 1 siang ini kita akan mulai ya perjumpaan kita langsung dari panggung paling panas di dunia sepak bola, yaitu Piala Dunia 2026, teman Bro 2. Dan laga pertama di tanggal ini ya, di hari ini, itu datang dari grup K yang cukup bikin kaget karena Portugal itu harus puas berbagi angka dengan Republik Demokratik Kongo setelah bermain imbang 1-1 di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat. Wah, ini bikin kita semua para pendukungnya Ronaldo ini gak kecewa, cuma bertanya-tanya, what happened with you Ronaldo gitu ya. Portugal tuh sebenarnya langsung tancap gas nih sejak awal nih teman Pro 2 ya. Ketika baru menit-menit awal gitu, menit ke-6, John Nunes itu sukses membawa Portugal unggul lewat sundulan manis hasil umpannya Pedro Neto. Awal yang cepat memang, awal yang terlihat bakal jadi pesta gol gitu ya. 1-0 nih Portugal leadingnya. Tapi Republik Kongo ini gak tinggal diam, karena mereka pelan-pelan tuh bangkit, makin ganas, dan drama tuh terjadi jelang turun minum teman Pro 2. Tepat menit 45+5, Yohan Wisa ini sukses menyamakan kedudukan lewat sundulan keras yang bikin skor jadi 1-1. Dan akhirnya babak pertama itu ditutup sama-sama kuat. Kita satu basis yang nonton itu memang rata-rata ngedukung Portugal. Dimas pun sama gitu semalam. Dan kita tuh berharap gitu ada pesta gol kayak pertandingan sebelum-sebelumnya. Atau apa ya, kita tuh ekspektasinya sama Argentina gitu. Portugal sama Argentina tuh sama-sama pesta gol, at least sama gitu. Tapi ternyata pas masuk ke babak kedua, tensinya makin naik ya, bener banget. Portugal ini mencoba menekan, bahkan sempat ada gol salto dari Joao Cancelo, tapi sayangnya dianulir wasit karena offside. Oh my god. Dan Kongo juga beberapa kali mengancam lewat serangan balik cepat yang bikin lini belakang Portugal itu harus kerja keras. Dan yang paling jadi sorotan teman Pro 2, Ronaldo di laga ini ya tampil sangat tumpul gitu. Sang mega bintang bahkan gak mencatatkan satupun tembakan tepat sasaran. Sesuatu yang jarang banget kita lihat di panggung sebesar ini, teman Pro 2. Kamu setuju gak sih? Ya, ada apa dengan Ronaldo semalam ya? Sampai akhir laga, kedua tim juga saling jual beli serangan ya. Tapi skor tetap bertahan 1-1 sampai peluit panjang dibunyiin ya. Hasil ini bikin grup K langsung panas di awal, karena Portugal belum maksimal dan juga Kongo justru kasih kejutan. Nah, ini baru pertandingan pertama hari ini ya, teman Pro 2. Gimana reaksi kamu setelah tahu ya Portugal itu imbang 1-1 melawan Kongo tadi malam? Apakah kamu puas? Oh tentu tidak, Dimas yakin. Jadi jangan kemana-mana, nanti setelah ini Dimas akan bahas pertandingan selanjutnya nih ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Dimas di 90,8 Radio Kendari, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Kendari.

Oke teman Pro 2, kita lanjutin lagi nih dari panggung Piala Dunia 2026 yang semakin hot ya kalau dibahas ya. Kali ini datang dari grup L teman Pro 2. Pertandingan yang benar-benar penuh drama nih antara Inggris versus Kroasia, dan hasil akhirnya Inggris menang 4-2. Ale ale ale. Tapi jangan salah ya teman Pro 2, ini tuh bukan kemenangan yang gampang pastinya ya. Kita semua termasuk Dimas kemarin udah pakai baju jersey-nya England gitu ya. Masa kita mau ngelihat Inggris kalah? Enggak dong ya. Jadi Inggris tuh sempat 2 kali unggul teman Pro 2. Tapi 2 kali juga disamakan oleh Kroasia di babak pertama. Jadi di babak pertama itu 2-2 nih. Intens banget dari awal sampai turun minum. Akhirnya Inggris membuka skor lewat Harry Kane di menit ke-12 lewat penalti, meskipun harus mengulang eksekusi juga. Kroasia juga langsung balas lewat Martin Batiruna, bikin skor imbang 1-1. Lalu Inggris kembali unggul lewat sundulan Kane lagi di menit 42. Dan Kroasia juga belum mau kalah ya. Petar Musa bikin gol di injury time babak pertama dan skor jadi 2-2. Luar biasa sih ya, babak pertama aja udah kayak final teman Pro 2, saling kejar-kejar, dramatis, wah luar biasa pokoknya semalam ya. Masuk ke babak kedua, Inggris ini langsung ngegas banget. Baru menit 47, Jude Bellingham ini bikin Inggris kembali memimpin 3-2 lewat aksi individu yang tenang banget di kotak penalti. Ini langsung viral sih di TikTok ya. Kroasia juga sebenarnya masih coba lawan ya teman Pro 2, tapi peluang mereka tuh banyak dibatahin sama tim England gitu. Justru Inggris lah yang makin efektif. Sampai akhirnya di menit ke-85, Marcus Rashford ini menutup pertandingan dengan gol serangan balik cepat. Jadi 4-2 teman Pro 2. Dan catatan pentingnya adalah Harry Kane ini bukan cuma cetak 2 gol, tapi juga sempat bikin penyelamatan krusial di akhir laga ya. Ini kita semua adore him banget gitu. Captain performance banget lah ya, asik. Hasil ini bikin Inggris langsung tancap gas di grup L dengan sementara duduk di puncak klasemen 3 poin penuh ya. Harry Kane dan juga tim ya, luar biasa nih. Kalau Inggris sudah panas di awal turnamen begini, kita patut waspada nih, karena The Three Lions kayaknya lagi serius-seriusnya di Piala Dunia 2026 untuk win back home.

0: Bro, lu gak sendirian.
1: Enggak, Beb, lu gak sendirian.
0: Lu cuma butuh cerita, cuma butuh ngobrol sama gue.
1: Udah, sini ngobrol, gue dengerin.
0: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tahu gak sih?
1: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lu cerita sama kita.
0: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
1: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan, daripada lu sendirian.
0: Ya elah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
1: Lu harus kuat, harus kuat kayak lu biasanya.
0: Oke, oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
1: Pokoknya, lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
0: Lu gak sendirian, bro.
1: Beb, kita ada buat lo.
2: Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka, karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.
3: Kesel.
4: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
3: Emang bisa ya?
5: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
6: Oh no.
5: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
3: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak.

Teman berdua, kita lanjut lagi nih ya dari drama Piala Dunia 2026 yang semakin kesini semakin gak masuk akal nih serunya ya, kata Dimas ya. Dan kali ini tuh datang dari grup L juga teman berdua. Setelah pertandingan Inggris melawan Kroasia, ini ada pertandingan antara Ghana versus Panama yang berlangsung super ketat di Toronto, Kanada. Jadi sepanjang laga ya, Panama tuh sebenarnya tampil lebih dominan gitu, keren ya. Mereka lebih banyak menekan, lebih sering menyerang, bahkan beberapa kali bikin kiper Ghana ya, Lawrence Atizigi ini harus kerja keras banget untuk jaga gawang tetap aman. Ghana sendiri sempat kesulitan membangun serangan, peluangnya ada padahal tapi belum cukup tajam. Skor 0-0 bertahan sampai waktu normal hampir habis. Dan pertandingan udah kelihatan nih bakal berakhir imbang tanpa gol. Ternyata teman Pro 2, ini memang Piala Dunia ya. Cerita pasti ada aja dramanya sebelum peluit panjang gitu. Masuk ke menit 95, drama terjadi teman Pro 2. Ghana akhirnya memecah kebuntuan lewat serangan balik cepat nih, lewat Brandon Thomas Asante bergerak di sisi kanan lalu mengirim

Euphoria. Dari yang hampir imbang tanpa gol dengan Pro 2, jadi kemenangan paling dramatis 1-0 di detik-detik akhir nih ya. Hasil ini bikin Ganda langsung mengamankan 3 poin penting di grup L teman Pro 2. Sejajar sama Inggris akhirnya ya. Cakep. Tapi sementara nih Panama harus gigit jari dan situasi grup juga makin panas karena Kroasia juga belum dapat poin. Nah ini baru awal fase grup teman Pro 2. Tapi rasanya udah kayak semifinal ya, bahkan final gitu tiap pertandingan. Pasti ada aja drama di setiap mau peluit panjang. Nah, kalau kamu kemarin tadi pagi ya nonton Ghana versus Panama, gimana nih rasanya? Kamu dukung siapa? Ghana atau Panama? Jujur tadi Dimas megang Ghana ya, karena memang kelihatannya Panama itu jago banget di awal gitu. Tapi ternyata ya, yeah, you can see Ghana win.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Alright, teman Pro 2, kita tutup segmen Piala Dunia ya, bola gembira ini siang ini dengan satu kata, yaitu drama. Kolombia akhirnya berhasil mengamankan kemenangan 3-1 atas Uzbekistan nih, teman Pro 2. Tapi ini bukan kemenangan yang datang dengan mudah nih. Lagi-lagi ini sebuah kalimat yang menunjukkan kalau Piala Dunia itu penuh dengan lika-liku ya. Sempat unggul lebih dulu lewat Daniel Munoz di babak pertama, Kolombia justru dibuat kaget ketika Uzbekistan ini bangkit dan menyamakan kedudukan lewat Abusek Fai Zulaev nih di menit ke-60. Stadion langsung panas dan pertandingan berubah jadi duel terbuka, teman Pro 2. Supporter antar keduanya ya benar-benar menggema di stadion sana ya. Tapi akhirnya kualitas Kolombia bicara nih, berbicara. Luis Diaz kembali membawa Los Cafeteros unggul di menit ke-66 lewat aksi cepat yang bikin pertahanan Uzbekistan kewalahan, teman Pro 2. Di saat Uzbek itu masih mencoba mengejar, Kolombia memastikan 3 poinnya lewat momen paling telat, yaitu di menit 90+9, teman Pro 2. Jaminton Campos muncul sebagai penyelamat dengan sundulan yang langsung mengunci skor jadi 3-1. Dan dari pertandingan ini, teman Pro 2, kita bisa ngelihat dan menilai ya satu hal, kalau di Piala Dunia ini pertandingan belum selesai sampai wasit benar-benar meniup peluit panjang. Jadi anything could be happening, anything could be possible ya. Apapun yang terjadi di lapangan itu pasti bisa terjadi sebelum peluit panjang itu dibunyiin, teman Pro 2. Kadang yang bikin kamu kira imbang ya, ternyata masih ada satu babak terakhir bernama The Miracle in the Last Minute. Asik, apa itu artinya? Kamu cari sendiri, teman Pro 2. Oke, dari sini kita tutup ya update Piala Dunia Pesta Bola 2026 siang ini ya. Tetap bareng Dimas di Pro 2 Kendari, karena Dimas masih akan menemani kamu hingga 1 jam ke depan nih di Pro 2 Entertainment. So jangan ganti frekuensinya, tetap bersama Dimas di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

makin seru bersama Informa Kendari. Karena sekarang ada Wow Sale, diskon hingga 50%. Wow Sale, beli 1 gratis 1. Wow Sale, beli banyak lebih hemat. Wow Sale, set terhemat, isi rumah jadi lebih mudah. Dan bayar pakai poin member Informa, bisa lebih hemat lagi. Nikmati juga cicilan 0% hingga 24 bulan menggunakan kartu kredit BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan CIMB Niaga.

Online juga bisa lewat TikTok Informa Kendari atau gunakan Informa Mobile App sekarang juga. Segera kunjungi Informa Kendari di Jalan Jenderal Ahmad Yani, depan SPBU, lantai 2 dan lantai 3 Gedung Living Plaza Kendari. Informa, furniture dan gaya hidup lengkap untuk rumah impianmu. Apapun pilihanmu, pasti ketemu di Informa Kendari.

Kembali lagi bersama Dimas, teman Pro 2. Kita masuk ke segmen Pro 2 Tainment nih ya. Angkat tangan dulu nih, siapa yang masa kecilnya pernah percaya kalau mainan di rumah itu bisa hidup pas kita tidur? Agak serem sih ya kedengerannya ya. Apalagi Dimas orangnya penakut, gak suka ada mainan-mainan atau boneka-boneka gitu di kamar. Karena teman Pro 2 nih ngomongin soal main-main-mainan setelah a long long time ya, Woody, Buzz Lightyear, Jessie and gang Toy Story akhirnya balik lagi di Toy Story 5 teman Pro 2. Dan kali ini musuh mereka bukan lagi tukang koleksi mainan, bukan pindah rumah, tapi sesuatu yang jauh lebih dekat sama kehidupan kita sekarang, yaitu gadget. Apa Dim? Gadget. Sekali lagi Dim, gadget HP. Jadi ceritanya Bunny ini mulai tumbuh besar dan perhatiannya tuh pelan-pelan pindah dari dunia imajinasi dan mainan ke sebuah perangkat pintar namanya Lilypad gitu. Dan di sini mulai kerasa banget nih ternyata film anak-anak ini diam-diam ngajak kita mikir ya, ngasih tamparan keras juga nih untuk kita. Karena pertanyaannya bukan

kan anak itu boleh pegang gadget atau enggak, bukan, tapi masih ada enggak ruang untuk main, ngobrol sama imajinasi untuk anak-anak gitu. Yang seru nih teman Pro 2, Toy Story 5 tetap bawa semua yang kita kangenin, kayak nostalgia Woody sama Buzz, visual Pixar yang makin keren banget detailnya gitu. Humornya tetap kena untuk anak-anak sampai orang dewasa gitu. Tapi yang bikin banyak orang ngomong setelah keluar bioskop justru awareness-nya sih. Karena yang dicari sama anak itu bukan layar yang lebih terang, tapi momen yang lebih seru untuk dijalanin bersama-sama lewat imajinasi gitu. Jadi ini tuh kayak awareness, udahlah, kayak gadget itu boleh main gadget, tapi jangan terlalu into banget everyday, everytime gitu. Anak-anak kita tuh ngelihat layar gadgetnya gitu, jangan kayak gitu. Biarin dia punya space untuk ngobrol, untuk bikin karya seni, untuk berimajinasi sama barang-barang atau mainan yang ada di sekitarnya gitu teman Pro 2. Jadi siapa yang udah nonton Toy Story 5 nih, dan kalau misalnya kamu disuruh pilih, kamu tim mainan zaman kamu kecil atau gadget zaman now? Pilihan berat ya, kalau Dimas pasti gak tau deh.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

Peneliti, benda kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hunt di Amerika. Penemuan peneliti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hunt punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar. Namun ketika gambar itu sudah selesai, Hunt tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hunt. Saat ditagih, Hunt tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hunt tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hunt memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hunt lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hunt menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hunt tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.

Teman Pro 2, kita geser sebentar dari dunia film animasi ya ke dunia hiburan yang gak kalah bikin bangga nih ya. Ada kabar keren datang dari industri perfilman Indonesia. Aktris Asmara Abigail ini resmi ditunjuk sebagai salah satu juri internasional di ajang Busan International Fantastic Film Festival atau BFAN 2026 di Korea Selatan. Dan ini bukan festival biasa ya teman Pro 2, karena BFAN ini salah satu festival film fantastis internasional yang sangat bergengsi nih. Tempatnya para sinias-sinias besar Asia dan dunia ini kumpul. Asmara Abigail ini akan duduk di kursi juri untuk kategori Vision Choice di World Features bareng nama-nama besar dari Korea, Jepang sampai Southeast Asia. Jadi bisa dibilang ini tuh panggung internasional yang cukup prestisius banget loh. Festival ini tuh sendiri dijadwalkan akan berlangsung awal Juli 2026 di Busan, Korea Selatan. Dan kehadiran Asmara Abigail ini jadi salah satu representasi penting perfilman Indonesia di kancah global pastinya ya. Kita sangat-sangat tidak expect, tapi kita sangat bangga dengan kehadiran Asmara Abigail ya di Busan Choice ini ya. Dan intinya ini makin jadi bukti kalau talenta Indonesia tuh gak cuma main aja nih di dalam negeri ya teman Pro 2, tapi juga mulai dipercaya di level dunia. Dan yang bikin makin keren, posisi juri itu bukan cuma soal hadir ya, tapi juga menentukan karya terbaik dari berbagai negara gitu. Jadi kita tunggu aja update terbaru dari Asmara Abigail ya, gimana prosesnya. Mudah-mudahan nanti ada wawancara eksklusif dan juga pengalaman yang dibahas sama Asmara Abigail ke media-media yang ada di Indonesia.

0: kuning dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

Masih bersama Dimas, teman Pro 2 di Pro 2 Entertainment ya. Kita lanjut lagi dari dunia hiburan internasional yang makin hari semakin seru pastinya. Dan kali ini kabar besar datang dari ajang musik paling prestisius di dunia ya, apalagi kalau bukan Grammy Awards. Mulai tahun 2027 nanti nih, katanya teman Pro 2, Grammy ini resmi menambahkan kategori baru. Dan yang paling menarik perhatian adalah ini Best Asian Pop Music Performance. Ini artinya teman Pro 2, musik pop Asia termasuk K-pop, J-pop sampai C-pop sekarang punya panggung penghargaan sendiri di ajang sebesar Grammy. Selain itu juga ada kategori baru kayak Best Latin Song dan beberapa kategori tambahan yang bikin Grammy makin inklusif dan mewakili musik dari seluruh Indonesia. Pihak Recording Academy itu menyebutkan ya, kalau langkah ini tuh dibuat karena industri musik sekarang udah gak lagi didominasi sama satu wilayah aja, tapi udah benar-benar mengglobal. Betul, setuju. Dan kalau kita lihat juga belakangan ini ya, memang musik-musik Asia itu lagi bagus-bagusnya gitu ya, dan punya pengaruh besar di dunia industri musik gitu. Dari K-pop yang mendominasi charts global sampai lagu-lagu non-Inggris yang mulai sering menang penghargaan besar. Kayak banyak juga nih lagu-lagu kita yang sekarang makin go internasional. Jadi bisa dibilang ini bukan cuma penambahan kategori, tapi juga pengakuan kalau musik Asia sekarang udah jadi kekuatan besar di industri global. Kalau kategori ini udah ada dari dulu, menurut kamu siapa nih musisi Asia yang paling pantas jadi pemenang Grammy pertama di kategori ini? Pastinya ya, Agnes Mo gak sih? Anggun? Atau siapa? Siapapun nanti pemenangnya ya teman Pro 2, kita doakan semoga dia menjadi representasi musisi Indonesia yang paling baik.

0: Teman Pro 2, sudah mau jam 3 sore nih ya, pukul 15 saatnya Dimas harus pamit dari ruang dengar kamu. Terima kasih untuk kamu semua teman Pro 2 yang sudah membersamai Dimas di santai siang di hari ini ya, di hari Kamis tanggal 18 Juni 2026. Semoga kamu sehat, baik dan juga tetap happy ya, karena setelah ini masih ada Kak Vivi. Hai Kak Vivi. Lupa nyalain.
1: Oke, udah
0: gimana hari ini? Udah siap?
1: Udah siap menemani teman Pro 2 di perjalanan sore ceria. So, buat Dimas kamu libur atau enggak?
0: Masuk.
1: Akhirnya selamat istirahat buat Dimas. Okay,
0: thank you. Teman Pro 2, kamu akan ditemenin sama Kak Vivi di sore ceria ya. Jadi jangan ganti frekuensinya, tetap bersama kita di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Dimas ya pamit. Bye-bye.

0: Broadway.
1: Tepat pukul 15 waktu Indonesia Tengah, inilah Info Pro 2 bersama saya Fitra Nur Isenia. Kita ke informasi yang pertama. Raffianto Ramadan berhasil lolos ke babak semifinal World Climbing Series Innsbruck, Austria yang diselenggarakan mulai tanggal 17 hingga 21 Juni 2026 di disiplin Boulder. Ia kini masuk jajaran 24 atlet terbaik setelah berjuang di babak kualifikasi pada Rabu kemarin. Raffianto menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang melaju ke semifinal Boulder. Sementara kembarannya Raffiandi Ramadan terhenti di babak kualifikasi. Diharapkan Raffianto mampu mendapatkan hasil baik di semifinal dan lolos ke final Boulder yang akan digelar pada Jumat besok. Pelatih Timnas Panjat Tebing Indonesia Amri mengungkapkan hasil yang dicapai Anto merupakan hasil kerja kerasnya. Manajer Timnas Wahyu Pristiawan Buntoro mengatakan capaian ini sangat bagus bagi tim yang sedang bersiap menghadapi Asian Games. Timnas Panjat Tebing Indonesia juga akan mengikuti disiplin lead yang digelar pada Sabtu 20 Juni 2026 mendatang. Indonesia mengirimkan 5 atlet ke World Climbing Series Innsbruck, diantaranya Putra Tri Ramadhani, Raffianto Ramadan, Raffiandi Ramadan, Alma Arialathani, dan Sukma Lintang Cahyani. Raffianto diharapkan bisa mengulangi kesuksesan di ajang internasional. Semifinal Boulder akan menjadi ujian berat bagi Raffianto. Dukungan penuh diberikan kepada Raffianto untuk meraih prestasi terbaik di Innsbruck. Kita beralih ke informasi yang terakhir, peta persaingan di Grup K Piala Dunia 2026 langsung bergejolak hebat setelah seluruh kontestan menyelesaikan match day pertama. Kolombia sukses memanfaatkan momentum untuk merebut tahta tertinggi grup, sementara tim Portugal justru harus rela berbagi angka setelah performa lini serang mereka mendadak tumpul. Bermain di Stadion Mexico City pada hari Kamis ini, Kolombia tampil perkasa saat menghadapi tim debutan tangguh asal Asia, Uzbekistan. Skuad asuhan Nestor Lorenzo ini sukses menyudahi perlawanan Serigala Putih dengan skor meyakinkan 3-1. Los Cafeteros membuka keunggulan pada menit ke-39 melalui aksi bek kanan mereka, Daniel Munoz. Uzbekistan sempat mengejutkan dan memperpanjang napas berkat gol penyeimbang dari Abosbek Fazulev di menit ke-59. Namun, mentalitas juara Kolombia berbicara banyak. Bintang Liverpool Luis Diaz kembali membawa Kolombia unggul di menit ke-64 sebelum pemain pengganti Jamintón Kompas mengunci kemenangan lewat gol telatnya di masa injury time. Kemenangan 3-1 ini mengantarkan Kolombia bertengger kokoh di puncak klasemen sementara grup K dengan koleksi 3 poin. Langkah mulus Kolombia ini semakin sempurna setelah di pertandingan lain secara mengejutkan Portugal ditahan imbang oleh Republik Demokratik Kongo dengan skor 1 sama di Houston Stadium, Texas. Demikian Info Pro 2 yang kami lansir dari situs rri.co.id. Selanjutnya teman Pro 2, kita masuk ke perjalanan sore ceria.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital,

90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Oh, hai teman Pro 2, selamat sore. Ada Vivi di sini yang siap menemani perjalanan sore hari kamu karena kita berada di sore ceria hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Kita awali segmen sore ceria dengan Sherlock sharing informasi lokal. Kamu tentunya bisa gabung juga nih untuk berbagi informasi di lokasi kamu saat ini nih, teman Pro 2. Gimana cuaca di lokasi kamu? Apakah udah turun hujan? Karena terpantau dari studio ini udah agak mendung ya, teman Pro 2. Namun di beberapa titik di Kota Kendari juga dari tadi udah ada yang diguyur hujan dan ada juga yang masih panas-panas terik nih. Nah, gimana dengan kondisi di cuaca di lokasi kamu, teman Pro 2? Kamu bisa update kan di WhatsApp Pro 2 Kendari via chatting ataupun juga voice note di 0821-8830908. Atau kamu bisa DM juga kita ya di @pro2kendari dan juga di @rri_kendari_ Anyway, teman Pro 2, kamu yang sedang di perjalanan boleh juga nih diupdatein, adakah kepadatan lalu lintas atau ramai lancar saja nih, teman Pro 2, di lokasi kamu? Boleh, tapi perlu dinotis, jangan sambil berkendara. Kalau kamu jadi penumpangnya, it's okay, kendaraannya berjalan. Tetapi kalau kamu jadi pengemudinya nih, teman Pro 2, ada baiknya menepi terlebih dahulu. Atau ketika kamu sedang berada di lampu merah nih saat ini, teman Pro 2, boleh diupdatein langsung ya, kamu berada di lampu merah bagian mana dan situasinya seperti apa. Kamu pastinya bisa gabung juga karena kita bersama di Sherlock hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Vivi juga bakal updatein juga apa saja kabar dari wilayah Sulawesi Tenggara, khususnya di wilayah Kota Kendari, yang punya kegiatan-kegiatan seru yang bisa teman-teman Pro 2 juga gabung, boleh diinfoin juga ya, teman Pro 2. Semuanya sama, via WhatsApp boleh, Instagram boleh, ataupun juga di mobile aplikasi RRI Digital. Pastiin kamu sudah unduh di Play Store ataupun juga di App Store, masuk di aplikasi RRI Digital, lalu cari Radio Pro 2, lalu klik Pro 2 Kendari. Selalu teman Pro 2, pastiin kamu juga stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: salah satu Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ya, Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat
2: berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Teman Prodi 2, teman terbaik kamu. Kita ke informasi dari wilayah Kota Kendari, teman Prodi 2 ya. Kalau dengar kata stunting, mungkin yang langsung kepikiran hanya tinggi badan anak. Padahal sebenarnya nih teman Prodi 2, efeknya itu bisa jauh lebih panjang dari itu. Mulai dari tumbuh kembang, kemampuan belajar, sampai kualitas hidup ke depannya. Nah, kabar baiknya Kota Kendari lagi semakin serius untuk urusan yang satu ini, urusan stunting teman Prodi 2. Jadi pemerintah Kota Kendari saat ini tuh mengintensifkan program pencegahan stunting melalui pemberian makanan tambahan atau PMT, lalu vitamin, hingga penguatan layanan posyandu. Yang menarik lagi, fokusnya bukan hanya menangani anak yang sudah mengalami stunting, tetapi juga mencegah anak-anak yang berisiko sebelum terlambat. Data sementara menunjukkan ada lebih dari 400 anak yang jadi sasaran intervensi langsung. Tapi di sisi lain ada sekitar 12.000 anak yang masuk kategori berisiko dan perlu dipantau lebih awal. Karena itu nih teman Prodi 2, pemerintah kota juga sedang melakukan pendataan besar-besaran terhadap sekitar 30.000 balita di seluruh wilayah Kota Kendari sebagai dasar intervensi yang ditarget mulai berjalan serentak pada Juli nanti. Yang juga menarik nih teman Prodi 2, pemerintah tuh menekankan kalau urusan stunting ini bukan hanya tentang makan bergizi, ada banyak faktor yang ikut berpengaruh, mulai dari pola asuh, akses layanan kesehatan, kemudian sanitasi, sampai edukasi keluarga. Bahkan perhatian juga diarahkan ke isu pernikahan usia dini dan kehamilan di usia terlalu muda yang bisa ikut meningkatkan risiko stunting. Dan dibalik semua itu teman Prodi 2, posyandu tetap jadi garda terdepan. Saat ini ada ratusan posyandu di Kendari yang terus didorong agar pelayanan ke masyarakat semakin optimal dan semakin dekat dengan keluarga. Jadi buat teman-teman Prodi 2 yang pasangan muda ya, yang punya anak, yang punya adik, keponakan, atau nanti suatu saat jadi orang tua, ingat ya, investasi terbaik itu bukan hanya pendidikan, tetapi juga memastikan tumbuh kembang anak berjalan maksimal sejak awal. Karena generasi keren itu bukan dibentuk instan ya teman Prodi 2, tapi dimulai dari langkah kecil yang konsisten setiap hari.

ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman radio ya, teman terbaik kamu. Kalau habis hujan ya, teman radio dan banjir, biasanya tuh ada satu tamu yang sering datang diam-diam. Bukan mantan, tapi nyamuk. Teman Proidua, dan kalau sudah mulai banyak genangan, kita memang perlu lebih waspada karena resiko penyebaran demam berdarah atau DBD ya juga ikut meningkat. Nah, ada gerak cepat yang dilakukan di Kota Kendari nih, Teman Proidua, tim patroli jentik presisi dari bidang kedokteran dan kesehatan atau Bidokes Polda Sultra turun langsung melakukan fogging di wilayah RW 5 Kelurahan Lepo-Lepo. Total ada 156 rumah warga yang dilakukan pengasapan sebagai langkah pencegahan penyebaran DBD setelah kawasan ini terdampak banjir. Langkah ini dilakukan setelah muncul laporan dari warga terkait meningkatnya populasi nyamuk dan adanya kekhawatiran kasus DBD pasca genangan. Nah, jadi bukan hanya datang lalu fogging ya, teman Pro 2, tapi memang bagian dari respon cepat terhadap kondisi kesehatan lingkungan di sekitar warga. Yang menariknya juga nih, teman Pro 2, petugas juga tidak hanya fokus ke asap dan alat fogging di lapangan, mereka ikut mengingatkan warga tentang gerakan 3M+, mulai dari menguras tempat penampungan air, menutup wadah yang berpotensi jadi sarang nyamuk, sampai mendaur ulang barang bekas yang bisa menampung air hujan. Karena ternyata fogging itu membantu menekan nyamuk dewasa, tapi kebiasaan menjaga lingkungan tetap jadi kunci utama. Dan ini juga jadi pengingat juga ya buat kita semua, musim hujan atau pas kebanjir bukan hanya tentang jalanan yang tergenang, tetapi juga tentang menjaga lingkungan tetap bersih agar kesehatan tetap aman. So, teman Pro 2, kalau kamu nanti udah tiba di rumah ya setelah beraktivitas, coba deh cek halaman rumah kamu, pot bunga kamu, atau ember, atau tempat yang bisa menampung air. Kadang langkah kecil di rumah bisa jadi perlindungan besar untuk satu lingkungan.

lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah, yang mengalami kesulitan ekonomi, tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional, yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.

Taman Pro 2, waktu kamu kecil nabungnya di mana nih? Kalau waktu kecil dulu tempat nyimpan uang jajan identiknya celengan ayam atau kaleng biskuit ya, Taman Pro 2 di rumah. Sekarang anak sekolah mulai diajak naik level, punya rekening tabungan sendiri sejak dini. Dan ternyata ini lagi jadi salah satu target besar nih di Kota Kendari. Pemerintah Kota Kendari tuh sedang mendorong program satu pelajar satu rekening dengan target yang cukup ambisius, yaitu yakni sekitar 55.000 lebih siswa SD dan SMP punya rekening tabungan atas nama masing-masing. Program ini juga jadi bagian dari upaya meningkatkan literasi keuangan sekaligus mengejar capaian dikejar award 2026 dari OJK. Konsepnya bukan bikin orang tua langsung keluar biaya besar ya, Taman Pro 2. Dari informasi yang disampaikan, pembukaan rekening ini juga dirancang ringan dengan saldo awal sekitar Rp5.000 dan pelaksanaannya juga melibatkan dukungan berbagai pihak termasuk kolaborasi dengan sektor perbankan dan program CSR. Bahkan nanti mekanismenya itu dibuat praktis nih, setelah rekening aktif siswa bisa menabung lewat sekolah, lalu pihak bank yang datang menjemput setoran secara berkala. Jadi harapannya budaya menabung ini tuh bisa masuk ke rutinitas sehari-hari. Bukan hanya jadi teori di buku pelajaran ya, Taman Pro 2. Dan kalau dipikir-pikir lagi, ini cukup relate dengan kehidupan sekarang ya, Taman Pro 2. Karena melek finansial itu bukan tunggu sudah kerjanya. Justru semakin cepat kita kenal cara mengatur uang, makin terbiasa juga tuh membedakan yang mana kebutuhan, mana keinginan, dan mana yang harus disimpan untuk tujuan jangka panjang. Dan siapa tahu nih, dari kebiasaan menabung Rp5.000 di hari ini, beberapa tahun lagi bisa jadi modal mimpi yang lebih besar. So, Taman Pro 2, coba ingat-ingat, kamu tim yang dulu rajin isi celengan atau tim uang jajannya habis duluan sebelum pulang sekolah?

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

90.8 FM Pro2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro2. Wow, jam digital udah berbunyi. Itu artinya kita udah di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pas banget teman Pro2. Kita masuk di segmen bisik bincang asik. Gimana sore hari ini teman Pro2? Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan masih tetap semangat dan tidak melewatkan makan siangnya tadi, dan juga mungkin yang sedang nyari-nyari nih kira-kira malam nanti mau makan malam apa ya. Nah, bicara tentang makanan nih teman Pro2, ternyata di hari ini tuh di tanggal 18 Juni diperingati sebagai International Sushi Day atau Hari Sushi Internasional. Nah, menariknya sushi ini bukan hanya makanan Jepang lagi nih teman Pro2. Sekarang tuh kalau bicara tentang sushi ya, itu udah jadi bagian dari tren kuliner global. Kita bisa menemukan sushi hampir di mana-mana. Di kota Kendari banyak penjual sushi, bahkan sekarang banyak versi yang disesuaikan dengan lidah lokal. Tapi jadi kepikiran deh ya, kenapa ya ada makanan yang hanya viralnya sebentar, sementara ada juga nih yang bisa bertahan bertahun-tahun. So, di hari sushi internasional ini, karena ini juga menjadi tren kuliner tahun Pro2 dan masih tetap eksis, dan justru malah semakin banyak variannya nih teman Pro2. Kita bakal bahas itu di bisik. Kamu bisa gabung juga, share pendapat kamu teman Pro2 melalui WhatsApp Pro2 Kendari di 0821-8830-908, ataupun juga bisa melalui Instagram di @rri_kendari ataupun juga di Pro2 Kendari. So teman Pro2, pastiin kamu gabung dan stay tune terus di Pro2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

Bicara tentang tren makanan ya, teman Pro 2, pastinya tren ini cukup unik. Dulu mungkin kita kenalnya sushi ya, lewat film, TV, atau restoran tertentu. Tapi sekarang kita tinggal buka aplikasi, cari tempat makan, langsung ada. Jangankan buka aplikasi, ketika kamu jalan-jalan aja nih, teman Pro 2, bukan dengan sepatu roda ya. Kamu jalan-jalan aja, pasti ada yang menjajakan tuh sushinya. Ada yang mulai dari harga terjangkau, ada juga yang premium ya, teman Pro 2. Segala jenis ada sekarang. Tapi bukan hanya sushi saja, beberapa tahun terakhir kita lihat banyak tren, mulai dari Korean food, minuman boba, dessert perks, kemudian croffle, teman Pro 2, lalu kopi susu literan. Nah, sekarang juga yang menjadi trennya itu tuh. Ada yang sempat ramai, lalu pelan-pelan hilang, ada juga yang akhirnya jadi bagian dari kebiasaan makan sehari-hari. Berarti ada sesuatu yang bikin makanan itu bisa bertahan. Nah, menurut kamu gimana nih, teman Pro 2? Kira-kira apa sih faktor paling pentingnya? Apakah dari rasanya, harganya, atau tren di media sosialnya nih, teman Pro 2? Atau justru pengalaman ketika kamu menikmati makanan dan minuman yang tengah tren atau tengah viral itu? Kamu bisa gabung bareng Vivi di Bisik sore hari ini, teman Pro 2. Bisa via WhatsApp di Pro 2 Kendari, via chatting ataupun juga voice note di 0821 883 0908.

0: Ada razia. Balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Duh, harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

Sobat Produce, lanjut lagi yuk pembahasan kita soal makanan. Mungkin kamu bisa sambil ngemil sore deh ya, teman Produce. Mana tahu kamu ngiler dengar pembahasan kita di sore hari ini. Anyway, di era sekarang tuh makanan bisa viral sangat cepat. Cuma modal satu video pendek ya, besok antriannya mulai mengular panjang, teman Produce. Tapi pertanyaannya, kalau kameranya mati dan trennya lewat, apakah orang masih beli? Karena makanan yang bertahan itu biasanya punya lebih dari sekadar tampilan ya. Dia tuh punya rasa yang konsisten, mudah diakses, dan juga pengalaman yang bikin orang balik lagi. Sushi juga menarik nih, teman Produce. Awalnya mungkin dianggap makanan spesial atau mahal, sekarang berkembang jadi banyak versi yang lebih dekat ke kebiasaan makan sehari-hari. Jadi sebenarnya tren kuliner itu bukan hanya ikut-ikutan ya, tapi bagaimana makanan itu menemukan tempat di kehidupan orang. Ya gitu ya teman Produce. Bicara tentang sushi, teman Produce, buat kamu yang baru bergabung, kok dari tadi mentionnya sushi ya di segmen sebelumnya dan sekarang juga. Vivi mau infoin lagi kalau ternyata di hari ini tuh diperingati sebagai Hari Sushi Internasional. Ini makanan yang banyak digemari pecinta kuliner juga, ternyata punya nih hari peringatannya sendiri. Anyway, bicara sushi, asal-usulnya itu bermula dari hidangan bernama narezushi. Makanan ini tuh dibuat dengan cara mengawetkan ikan asin menggunakan nasi fermentasi selama berbulan-bulan. Metode ini tuh kemudian berkembang di Asia Tenggara dan juga Jepang sebagai salah satu cara penyimpanan makanan. Pada masa itu, bagian yang dikonsumsi adalah ikannya nih, teman Produce. Sedangkan nasi fermentasinya biasanya dibuang. Wah. Nah, masuk di periode Edo yang berlangsung di antara abad ke-17 hingga ke-19, sushi ini mulai mengalami perubahan. Nasi bercampur cuka dipadukan dengan ikan dan berbagai bahan lain sehingga menghasilkan bentuk yang lebih dekat dengan sushi modern yang dikonsumsi saat ini. Sekitar awal 1800-an, nigiri sushi mulai dikenal luas di Jepang. Jenis sushi ini tuh terdiri dari kepala nasi yang diberi irisan ikan di bagian atasnya. Nah, ini menjadi salah satu bentuk sushi paling populer hingga sekarang. Kamu tahu kan, ikan oren tuh di atasnya, salmon ya, teman Produce. Seiring waktu, popularitas sushi itu semakin meningkat setelah menyebar ke berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, termasuk di kota Kendari juga. Anyway, Hari Sushi Internasional sendiri resmi diperingati setiap tanggal 18 Juni sejak tahun 2009 sebagai bentuk apresiasi terhadap kuliner khas Jepang ini. Teman Produce, kamu tim sushi atau tim lontong nih? Kita apa ya kalau di Indonesia ya yang mirip-mirip sushi ya, teman Produce? Let me know, teman Produce. Kita bahas seputar tren kuliner di Hari Peringatan Sushi Internasional. Mungkin kamu yang sedang ngemil sushi, boleh nih spill sushi favorit kamu apa di, teman Produce. Kita masih bersama di Bisik Bincang Asik.

makin seru bersama Informa Kendari. Karena sekarang ada Wow Sale, diskon hingga 50%. Wow Sale, beli satu gratis satu. Wow Sale, beli banyak lebih hemat. Wow Sale, set terhemat, isi rumah jadi lebih mudah. Dan bayar pakai poin member Informa, bisa lebih hemat lagi. Nikmati juga cicilan 0% hingga 24 bulan menggunakan kartu kredit BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan CIMB Niaga. Belum punya kartu kredit? Tenang, ada cicilan tanpa kartu kredit dan tanpa survei. Cukup pakai KTP, proses hanya 5-10 menit dari Dana Kini. Khusus elektronik, ada promo cashback hingga 1,6 juta rupiah. Berlaku mulai tanggal 2 hingga 30 Juni 2026. Untuk pembelian TV, kulkas, AC, dan elektronik lainnya. Selain itu, ada gratis konsultasi desain custom furniture dan gratis pengiriman serta instalasi dengan minimum pembelanjaan tertentu. Belanja online juga bisa lewat TikTok Informa Kendari atau gunakan Informa Mobile App sekarang juga. Segera kunjungi Informa Kendari di Jalan Jenderal Ahmad Yani, depan SPBU, lantai 2 dan lantai 3 Gedung Living Plaza Kendari. Informa, furniture dan gaya hidup lengkap untuk rumah impianmu. Apapun pilihanmu, pasti ketemu di Informa Kendari.

Teman Prodi itu teman terbaik kamu. Nah, sekarang makanan juga tuh sering jadi bagian dari gaya hidup ya. Ada yang pilih tempat makannya karena suasananya, keestetikannya, tempat nyaman untuk ngobrolnya, atau sekedar ya cari pengalaman baru, cari vibes baru nih teman Pro 2. Semuanya tidak ada yang salah ya, karena makanan sekarang bukan hanya tentang kenyang aja. Kadang jadi tempat ketemu teman, bikin cerita, sampai kita jadikan recharge setelah aktivitas. Tapi menarik juga nih kalau kita tetap kasih ruang untuk makanan lokal ya. Karena tren boleh datang dari mana saja, tapi selera tetap bisa punya identitas sendiri. So, teman Pro 2, kalau misalnya nih teman Pro 2, kamu bisa membuat sushi tapi khasnya khas Kendari, kira-kira kamu mau pakai isian apa nih? Kira-kira kalau Vivi ya kepikirannya ya nih teman Pro 2, itu sushi tapi isiannya isian pokea. Ada gak sih? Boleh kali ya, sausnya nanti itu saus kacangnya itu teman Pro 2. Jadi susinya Kendari tuh. Anyway, teman Pro 2, kita tentunya kalau bicara tentang kuliner ya, bicara tentang kuliner itu sendiri, mencari yang mana cocok di lidah dan juga punya ciri khasnya masing-masing. Jadi tidak harus sama persis, tapi bagaimana budaya makanan itu bisa berkembang tanpa kehilangan ciri khasnya. Siapa tahu nih suatu saat justru makanan lokal yang jadi tren berikutnya.

sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi nggak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Break Teman Pro 25 menit jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah di Bisik Bincang Asik kali ini bareng Vivi ya. Dari hari peringatan sushi internasional, sushi sedunia. Tapi ternyata yang kita obrolin juga bukan hanya tentang makanan sushi saja. Kita bicara tentang kebiasaan, tentang trennya, dan juga pilihan, sampai tentang bagaimana sesuatu bisa bertahan di tengah perubahan. Karena kalau dipikir lagi, tren kuliner itu mirip sama keseharian kita nih. Ada yang datang cepat, ramainya sebentar, lalu hilang. Tapi ada juga tuh yang diam-diam bertahan karena memang punya tempat di hati orang. Dan mungkin itu juga jadi pengingat nih buat kita semua. Di tengah dunia yang serba cepat ini, serba update dan serba ingin ikut yang lagi ramai, ternyata tidak semua hal harus kita ikuti. Kadang yang paling berharga justru hal-hal sederhana yang buat kita nyaman, buat kita balik lagi dan bikin kita merasa, oh ini saya banget nih, ini saya nih. Jadi tidak apa-apa kalau hari ini kamu belum mencoba semua yang lagi tren. Tidak apa-apa juga kalau selera kamu itu beda dari orang lain. Karena pada akhirnya yang penting bukan sekedar ikut ramai ya, tapi menikmati proses dan tahu apa yang benar-benar cocok untuk diri sendiri. Untuk teman Pro 2 yang sore ini mungkin sedang perjalanan pulang dari kerja ataupun juga dari kampus, lagi di perjalanan lah ya pokoknya, atau bakal lagi cari ide mau makan apa malam nanti. Semoga obrolan kita di bisik kali ini bisa jadi teman yang ringan buat temanin sore kamu. Kalau hari ini sempat nyobain makanan favorit, nikmati teman Pro 2. Kalau belum sempat istirahat, semoga malam ini bisa jadi waktu untuk kamu recharge sebentar sebelum lanjut lagi besok. So thank you so much teman Pro 2. Tentunya kita masih seru-seruan bareng di sore ceria. Nanti kita masuk di ruang inspiratif. Pastiin kamu tetap bersama kami di 90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi tentunya ya, teman Pro 2. Wah, kalau dilihat dari studio ya, langitnya cukup baik nih, sangat baik malah biru. Kemudian kita menantikan matahari terbenam.

militer di tahun 2015 silam yang membuat ia kehilangan kedua kakinya. Nah, situasi yang buat banyak orang mungkin terasa seperti ini garis akhir nih. Tapi ternyata bagi Rustam sendiri ini bukan akhir cerita, teman Pro 2. Dia memilih untuk bangkit pelan-pelan lewat latihan bertahun-tahun, disiplin dan mental yang luar biasa kuat ya. Rustam ini membangun ulang hidupnya dari awal sampai akhirnya dia melakukan sesuatu yang bahkan sulit dibayangkan banyak orang. Rustam berhasil mencapai puncak Gunung Everest, dan yang bikin kisah ini makin luar biasa lagi, dia melakukannya tanpa menggunakan kaki prostetik. Yes, teman Pro 2, perjalanan ini dijalani dengan mengandalkan kekuatan tubuh bagian atas, daya tahan, dan satu hal yang tidak kelihatan tapi besar pengaruhnya, yaitu keyakinan untuk terus bergerak maju. Kadang kita berpikir lagi nih, saya tidak bisa karena ini atau itu. Tapi dari cerita Rustam ini, teman Pro 2 mengingatkan kita kalau batas terbesar seringkali bukan ada di kondisi kita, melainkan di keputusan apakah kita mau tetap mencoba atau berhenti di tengah jalan. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang lagi capek-capeknya ya, lagi merasa jalannya ini berat atau lagi ragu sama diri sendiri, siapa tahu sore ini info dari Rustam Nabif ini, teman Pro 2, kisah dari Rustam Nabif ini bisa jadi pengingat kecil kalau satu langkah berikutnya tetap layak dicoba.

0: deh postingannya si Rara. Sumpah ya, gak banget deh bajunya. Komen yuk.
1: Apaan sih kamu, Li?
0: Nora.
1: Li, stop. Jangan komen kayak gitu dong di sosmed. Itu sama aja kamu ngebully Rara di depan umum.
2: Hati-hati berkomentar di media sosial, karena kata-kata yang meluncur dari jari kamu akan memperlihatkan emosi dan karakter negatif kamu.
1: Dengerin tuh, di zaman digital seperti sekarang, pepatah bukan lagi mulutmu harimaumu, tapi jarimu harimaumu. Wah.

Teman Pro 2, ada kabar yang bikin bangga sekaligus bikin makin penasaran nih sama film aksi The Furious. Jadi sutradara James Gunn baru saja kasih sorotan spesial nih buat film aksi terbaru The Furious ini yang ada nama aktor Indonesia di dalamnya. Bukan satu, tapi dua, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, jadi ada Joe Taslim dan juga Yayan Ruhian dalam film The Furious, teman Pro 2, melalui unggahan di Instagram pribadinya. James Gunn cerita kalau dia sempat nonton film ini tuh bersama para pemain dan kru proyek terbarunya Man of Tomorrow. Dan hasilnya, menurut dari Gunn sendiri, respon yang muncul sangat positif. Bahkan dia bilang semua yang ikut nonton itu menyukai film ini. Wow, senang sekali ya teman Pro 2. Tidak hanya itu, pujian juga diarahkan ke sang sutradara Kenji Tanigaki. James Gunn menyebutkan film ini tuh semakin menguatkan reputasi Tanigaki sebagai salah satu sineas film aksi terbaik nih teman Pro 2, yang tentunya yang sedang berkarya saat ini. Buat yang penasaran, The Furious juga dibintangi oleh Xie Miao yang Enyo, lalu ada Brian Lee sampai Joy Iwanaga. Kombinasi pemain lintas negara plus nama-nama yang sudah dikenal lewat aksi laga jelas bikin ekspektasi penonton tuh ikut naik. Dan kabarnya nih teman Pro 2, film The Forest ini itu tayang di tanggal 17 kemarin nih. Ada yang udah nonton belum nih teman Pro 2? Vivi jujurly belum ya teman Pro 2, kemarin Vivi siaran nih, hari ini siaran lagi, mungkin nanti pas Vivi libur. Buat teman-teman Pro 2, kamu udah nonton atau belum, boleh kasih reviewnya juga nih, kita biar tahu juga nih bagaimana. Tapi kalau kata Vivi sih ya, karena ini mendukung juga ya dari Joe Taslim dan Yayan Ruhian, kenapa tidak untuk kita dukung dengan menonton langsung nih teman Pro 2 di bioskop pastinya, dan hindari yang namanya tontonan yang ilegal ya teman Pro 2, bajakan, admin. Jadi buat teman-teman Pro 2 boleh nih dinantiin bagaimana sih film The Forest ini. Semoga udah masuk ya di Kendari, udah masuk belum sih? Kalau Vivi lihat ini, kita cek dulu kali ya updatean dari The Forest ini, apakah sudah masuk di kota Kendari, karena kabarnya di Indonesia itu kan 17 Juni harusnya sih sudah masuk ya, tapi terpantau udah masuk dong. Jadi buat teman Pro 2 boleh nih diisi hari ini, boleh mungkin teman Pro 2 sama teman-teman atau keluarga atau pasangan nonton The Furious ya, atau besok atau weekend.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamo Coach. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis 2. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Coach serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: Teman Pro 2, kalau hari ini kamu ada yang ngerasa udah telat untuk memulai, mungkin cerita yang satu ini bisa jadi pengingat nih. Kalau belajar itu sebenarnya tidak mengenal usia. Kenalan dulu sama Ibu Haja Yulfiati Ardini. Di usianya yang ke-71 tahun, beliau berhasil meraih gelar sarjana kebidanan dengan predikat cum laude dari Universitas Mercu Bakti Jaya. Yang bikin makin salut lagi, teman Pro 2, pencapaian ini ia raih dengan IPK 3,59 setelah menyelesaikan program S1 Kebidanan Non-Reguler sebagai lanjutan dari pendidikan D3 Kebidanan. Dan perjalanan ini jelas bukan tanpa tantangan. Selama menjalani masa kuliah, beliau bahkan sempat menjalani 2 kali operasi, tapi ternyata kondisi itu tidak menghentikan langkahnya untuk tetap hadir, belajar, dan menyelesaikan pendidikan sampai akhirnya resmi diwisuda pada bulan Mei lalu. Nah, cerita ini jadi bukti juga kalau semangat belajar tidak punya batas usia. Kadang yang bikin kita berhenti bukan karena waktu yang kurang, tetapi karena kita keburu merasa terlambat. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang lagi mikir mau lanjut kuliah sambil ambil sertifikasi barukah atau mulai sesuatu yang sudah lama ditunda, siapa tahu ini jadi pengingat kecil nih teman Pro 2, dan juga sebagai motivasi. Selama masih ada kemauan, selalu ada ruang untuk bertumbuh. Salut untuk Ibu Yulfiati. Teman Pro 2 saja kita bergabung dengan RRI Pro 1 Kendari untuk mengikuti risalah menjelang maghrib sembari menantikan kumandang azan maghrib untuk kota Kendari dan sekitarnya. Selamat mendengarkan.
1: Semua itu dapat kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari hanya karena pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita mensyukurinya. Selanjutnya marilah kita bersalawat wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada seluruh keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Karena barang siapa yang senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang bersalawat itu akan dimintakan ampun sejumlah 70 ribu malaikat. Dan siapa yang dimintakan ampun sejumlah 70 ribu malaikat seperti itu, maka orang itu termasuk penghuni surga. Insya Allah kita senantiasa termasuk sebagai orang yang selalu bersalawat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, ujian itu kita dikuatkan oleh ujian, ditenangkan oleh keimanan. Tidak semua kekuatan lahir dari pilihan. Terkadang ia lahir dari keadaan yang memaksa. Dan tidak semua keikhlasan hadir karena rela, namun karena kenyataan yang tak bisa ditolak. Oleh karena itu, kita kadang-kadang lelah. Ketahuilah bahwa apa yang sedang engkau rasakan hari ini bukanlah tanda Allah meninggalkanmu, melainkan bukti bahwa Allah sedang mendidikmu. Allah sedang mengujimu. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an yang artinya bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupan. Qur'an surah Al-Baqarah ayat 286. Pendengar kaum muslimin wal muslimah, ini berarti bahwa setiap beban yang kita pikul hari ini, setiap luka yang kita tahan dalam diam, itu semua sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak kurang, tidak lebih, dan tidak pasti, dan pasti kita mampu melalui. Namun suatu hal yang harus kita pahami, manusia memiliki batas dalam peduli. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah terbatas dalam memperhatikan. Jangan gantungkan harapanmu sepenuhnya kepada manusia, karena manusia bisa pergi, bisa berubah, bahkan tidak peduli. Tetapi gantungkanlah hatimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. karena dia tidak pernah lalai. Allah tidak pernah jauh. Allah tidak pernah menutupi pintu bagi hamba-hambanya. Allah tidak pernah menutup pintu rahmatnya. Allah tidak pernah menutup pintu ridhonya. Allah tidak pernah menutup pintu ampunannya bagi hamba-hambanya yang ingin mendapatkan ridha Allah, yang ingin mendapatkan rahmat Allah, dan yang ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya kurang lebih demikian. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Semua urusannya adalah baik baginya. Jika mendapat kesenangan, ia bersyukur. Itu baik baginya. Dan jika ditimpa kesusahan, ia bersabar. Itu pun baik baginya. Hadis rawahu Muslim. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, maka ketika kita merasa sendiri dalam kesedihan, ingatlah Allah melihat air mata kita yang tidak terlihat manusia. Allah mendengarkan doa kita yang bahkan tidak sempat terucap. Berjalanlah menjaga hatimu bukan dengan menutup diri dari dunia, tetapi dengan menguatkan hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sejatinya ketenangan bukan datang dari banyaknya orang yang peduli, melainkan dari kuatnya hati yang bergantung pada Ilahi. Kuatlah karena Allah bersamamu. Ikhlaslah karena Allah tahu segalanya. Dan bertahanlah karena setiap luka akan berbuah pahala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, itulah sekilas renungan pada kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mendengarkan doa-doa kita, mendengarkan seluruh permohonan kita, mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, demikian apa yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena kami adalah manusia biasa. Tentu dalam bertutur kata pasti ada hilaf dan salahnya. Sedangkan yang maha benar, yang maha sempurna itu benar-benar hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum.

حي على الفلاح.

الله أكبر.

0: القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman Pro 2, Komandan Azan Maghrib telah kita dengarkan pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPPRRI Kendari mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga apa yang kita kerjakan dari pagi hingga malam hari ini menjadi amal ibadah bagi kita

Setiap hari jutaan umat muslim mengelilingi Ka'bah dengan arah berputar berlawanan arah jarum jam. Pernahkah bertanya, mengapa bukan sebaliknya? Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umatnya untuk melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah, sebagaimana dalam surah Al-Hajj ayat 29. Dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah tua itu atau Ka'bah. Dalam Islam, arah tawaf bukan ditentukan oleh logika manusia, tetapi mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sejatinya ibadah adalah bentuk ketaatan. Namun menariknya, banyak ulama dan ilmuwan melihat adanya keteraturan yang serupa di alam semesta. Planet beredar pada orbitnya, elektron bergerak mengelilingi inti atom, bahkan banyak sistem alam bergerak melingkar dengan pola tertentu. Sebagian ulama juga menjelaskan, saat tawaf dilakukan berlawanan arah jarum jam, posisi hati manusia berada lebih dekat ke Ka'bah. Seolah mengingatkan bahwa hati seorang muslim harus selalu dekat kepada Allah. Selama 24 jam, hampir tidak pernah Ka'bah sepi dari bertawaf. Berbagai negara, bahasa, dan warna kulit, semua bersatu dalam satu tujuan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di hadapan Ka'bah, manusia belajar, hidup bukan tentang siapa yang paling tinggi, tetapi siapa yang paling taat kepada Tuhannya. Labbaikallahumma labbaik.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau hajah bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran

Dan langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Fun Radio ya, teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi temani kamu di sore ceria. Dan kita masih bersama di FYI for your information nih teman Pro 2. Ada aturan yang baru mulai berlaku di hari ini. Ini sangat penting untuk kamu yang berkecimpung di dunia digital nih teman Pro 2. Mulai 18 Juni ini 2026 ya, 18 Juni 2026 pemerintah resmi memberlakukan kebijakan baru yang mewajibkan konten kreator, influencer, podcaster hingga pelaku usaha digital yang menjalankan aktivitasnya sebagai bisnis untuk memiliki nomor induk berusaha. Nah, NIB ini merupakan bagian dari pembaruan sistem klasifikasi usaha dalam KBLI 2025 yang kini secara resmi sudah memasukkan sektor kreatif digital sebagai bagian dari bidang usaha formal. Artinya apa nih teman Pro 2? Sekarang tuh aktivitas seperti pembuatan konten, influencer marketing, sampai pengelolaan akun media sosial berbasis bisnis itu sudah punya pengakuan hukum yang lebih jelas sebagai sebuah kegiatan usaha. Nah, pemerintah menyebutkan langkah ini dilakukan karena ekonomi digital di Indonesia terus berkembang sangat cepat. Jadi regulasinya juga ikut menyesuaikan ya. Jadi dengan kamu memiliki NIB, para pelaku usaha digital diharapkan bisa lebih mudah mengakses layanan perbankan, menjalin kerjasama bisnis secara resmi, sampai mendapatkan perlindungan hukum yang lebih kuat untuk usaha yang dijalankan. So, teman Pro 2, ini bukan hanya tentang aturan, tetapi juga tentang bagaimana dunia kreatif digital yang sekarang sudah benar-benar dianggap sebagai bagian dari ekonomi formal. Kira-kira nih, jadi kabar yang bikin makin tertata, atau justru dengan adanya pembaruan ini, teman Pro 2, pemberlakuan kebijakan baru ini, justru bikin kamu mulai mikir nih, saya harus urus NIB juga tidak ya?

Tahukah Anda, otak manusia menyimpan segudang misteri. Otak manusia adalah organ yang sangat kompleks dan misterius, mempunyai volume 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf. Salah satu fungsi otak yang paling menakjubkan adalah kemampuannya untuk menyimpan dan mengingat informasi. Namun ada beberapa orang yang memiliki kemampuan ingatan yang luar biasa yang dikenal sebagai Highly Superior Autobiographical Memory atau HSAM. HSAM sendiri adalah kondisi di mana seseorang dapat mengingat detail dari pengalaman masa lalu mereka dengan sangat jelas dan rinci. Misalnya, Rebecca Sherrock, seorang perempuan berusia 27 tahun, mengingat segala hal dengan sangat detail, mulai dari hadiah yang dia terima, pakaian yang dia kenakan, makanan yang ia makan, hingga obrolan yang ia dengar. Bahkan, ingatan pertamanya datang ketika ia masih berusia 12 hari dan dia mengingatnya dengan sangat detail.

Teman Bro, ya teman terbaik kamu masih bareng Vivi temani kamu ya. Kita masih di FYI juga. For your information nih, teman Bro 2, as we know kita masih di perhelatan pesta Piala Dunia. Dan ini for your information ada yang langsung masuk kategori sejarah sepak bola dunia. Lionel Messi kembali bikin rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia resmi menjadi manusia pertama yang tampil di 6 edisi Piala Dunia setelah turun sebagai starter di laga pembuka Argentina melawan Aljazair. Dengan penampilan ini, Messi melengkapi perjalanan panjangnya di panggung besar FIFA World Cup yang sudah ia jalani sejak tahun 2006 tanpa putus. Wow. Keren ya teman Pro 2, konsistensinya ini benar-benar tidak main-main. Dan juga rekor ini tercipta sebelum Cristiano Ronaldo menjalani laga perdananya di turnamen yang sama bersama Portugal. Tapi Messi tidak hanya tentang rekor tampilnya nih teman Pro 2. Di pertandingannya ini dia juga tampil menggila dan mencetak hat-trick dalam kemenangan 3-0 Argentina. Tambahan 3 gol ini bikin koleksi golnya di Piala Dunia kini mencapai 16 gol. Dan hasil ini membuatnya menyamai rekor legenda asal Jerman Miroslav Klose sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Jadi kalau dirangkumin juga nih teman Pro 2, satu pertandingan, satu rekor sejarah, dan satu penegasan kalau Messi masih belum selesai menulis ceritanya di sepak bola dunia. Well, teman Pro 2, kadang sejarah itu bukan hanya ditunggu, tetapi juga diciptakan.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di sore ceria, tapi jam 7 nanti langsung masuk di jaga malam. Tenang aja teman Pro 2, nanti ada Isa yang bakal temanin kamu. Hai.
1: Halo, selamat malam.
0: Wow.
1: Kami, teman Pro 2.
0: Semangatnya luar biasa ya dari Isa di malam hari ini.
1: Yes, of course.
0: Oke, udah.
1: Sangat bersemangat ya.
0: Oke, baik. Udah siap menemani teman Pro 2 ya pastinya ya.
1: Yes, for sure. Nanti saya temani kamu. Pokoknya sampai tuntas, kita tuntaskan sampai pukul 24 nanti ya. Biar Kak Vivi bisa balik untuk istirahat dulu.
0: Oke deh. Selamat bertugas buat Isa. Baik, teman Pro 2, ada Isa yang siap menemani perjalanan jaga malam kamu. Vivi pamit dari ruang dengar teman Pro 2. Besok deh baru Vivi temani lagi kamu di malam hari ya teman Pro 2. Berganti jadwal. Bukan berganti jadwal sih, memang jadwalnya besok Vivi malam. Nanti Isa yang temani kamu insya Allah sore ya nanti ya. Oke deh, Vivi pamit dari ruang dengar teman Pro 2. Pastikan kamu stay happy and healthy dan stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

terbaik kamu. Pro 2 FM. Info Pro 2. Inilah Info Pro 2 bersama saya Siti Nuraisa. Kita ke informasi yang pertama. Kepala OJK Sulawesi Tenggara, Bismi Maulana Nugraha, menghimbau kepada para pelaku usaha jasa keuangan di Sulawesi Tenggara untuk berpartisipasi menyukseskan sensus ekonomi 2026 yang dilaksanakan oleh TPS. Langkah ini dilakukan guna memastikan seluruh sektor keuangan di daerah dapat terdata dengan baik selama proses sensus berlangsung. OJK mencatat ada ratusan lembaga jasa keuangan yang beroperasi di wilayah Sulawesi Tenggara dan siap dilibatkan dalam agenda nasional ini. Sebelum menginisiasi gerakan ini, pihak OJK telah melakukan koordinasi intensif dengan BPS. Koordinasi tersebut mencakup simulasi pengumpulan data spesifik yang relevan dengan ekosistem industri keuangan. Sensus ini juga diproyeksikan akan memberikan dampak luas terhadap pemetaan profil nasabah serta debitur di daerah. Dukungan terhadap kelancaran sensus ekonomi 2026 juga datang dari jajaran pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, di mana Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Hugua meminta masyarakat untuk membuka diri terhadap kedatangan para petugas sensus di lapangan. Akurasi informasi yang diberikan oleh pelaku usaha dan masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan pemetaan ekonomi nasional. Beralih informasi berikutnya, pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Komunikasi dan Informatika terus mengembangkan sistem pelayanan publik berbasis teknologi, salah satunya melalui layanan call center 112. Layanan ini beroperasi secara gratis dan non-stop selama 24 jam sebagai pusat pengaduan serta penanganan kondisi darurat bagi seluruh warga masyarakat. Kepala Dinas Kominfo Kota Kendari, Sahuryanto Meronda, SPMM, saat menerima kunjungan mahasiswa program Magister UMK Kendari menjelaskan, layanan ini dikelola secara terpusat di dalam Command Center Balai Kota Kendari. Sistem ini dirancang agar setiap laporan yang masuk dapat segera diverifikasi, diteruskan ke instansi terkait, dan ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat sasaran. Dengan adanya layanan call center 112, masyarakat memiliki akses yang mudah dan cepat untuk melaporkan berbagai permasalahan. Hal ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang modern, responsif, dan berorientasi pada kepuasan warga. Demikian Info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita bersama di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

98.8 FM Pro 2 RR Kendari, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Jaga malam dengan Isa yang temani ruang dengar kamu sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti, teman Pro 2. So, how are you today? Bagaimana hari kamu teman Pro 2? Semoga berjalan dengan baik, dengan lancar untuk kamu yang beraktivitas di hari Kamis. Semoga jadi Kamis manis yang menyenangkan ya, dengan aktivitas kamu yang lancar, yang masih harus berlanjut aktivitas malam hari ini. Pokoknya sampai di akhir aktivitas kamu, semoga berjalan dengan baik juga, sesuai dengan keinginan kamu teman Pro 2 ya. Di perjalanan malam hari ini, seperti biasa kita awali lagi dengan obrolan komunitas. Malam hari ini teman Pro 2, saya ingin mengajak kamu mengobrol tentang komunitas yang berkaitan dengan lagu yang baru kamu dengar, Dai Dai Iko. Lagi yang jadi

Piala Dunia 2026 ini ya, yang sekarang juga lagi rame, of course. Banyak yang membicarakan mengenai Piala Dunia 2026 ini, teman Pradua. Nah, yang juga berkaitan ya dengan obras malam hari ini, mengajak kamu mengobrol tentang komunitas pecinta sepak bola. Apakah kamu termasuk dalam salah satunya, teman Pradua? Kamu termasuk juga kah yang tergabung ke berbagai komunitas-komunitas pecinta sepak bola ya, yang di dalamnya bisa membicarakan banyak hal tentang sepak bola. Banyak ya, teman Pradua, bukan hanya membicarakan tentang sepak bola, tapi apa sih sebenarnya ya yang ada di dalam komunitas pecinta sepak bola. Kita akan mengobrol mengenai hal ini di obrolan komunitas malam hari ini. So, kamu wajib untuk always station with me, dengarkan di 90.8 FM atau via mobile application kita di RRI Digital. Kamu juga bisa stay tune di www.rri.co.id.

0: Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

teman berdua, teman terbaik kamu. Kita di Info Komunitas malam hari ini ya, mengobrol sama kamu teman berdua seputaran dengan komunitas pecinta sepak bola. Siapa nih dari kamu teman berdua yang juga masuk dalam komunitas yang saat ini ya? Karena dengan banyaknya pecinta sepak bola, tidak heran kalau komunitas sepak bola bisa saja hadir di tengah-tengah kita teman berdua, yang isinya bisa sangat beragam ya, dari rentan usia yang mungkin beragam juga teman berdua. Apalagi kalau bicara dengan hobi yang satu ini ya, hobi yang terbilang paling banyak peminatnya, sepak bola jelas tidak pernah ketinggalan. Dari yang anak-anak sampai orang dewasa, dari yang main sampai yang sekedar nonton saja, teman berdua semua punya kecintaan yang sama terhadap si kulit bundar alias si sepak bola ini. Nah, kalau Indonesia sendiri teman berdua, komunitas pecinta sepak bola ini terbilang tumbuh sangat pesat. Tidak cuma komunitas supporter klub besar, tapi bahkan sampai komunitas yang mengadegendakan nobar, terus juga komunitas futsalnya juga ada teman berdua, sampai komunitas untuk diskusi bola. Biasanya anggotanya itu akan rutin kumpul untuk nobar pertandingan. Terus juga pertandingan ini bisa beragam, baik itu liga lokal maupun liga internasional, atau sekarang seperti hadirnya Piala Dunia 2026 teman berdua, yang bahkan suasananya bisa berasa kayak lagi nonton di stadion. Lengkap dengan chant-nya, atribut, sampai yel-yel khas tim dari favorit mereka. Nah, ini juga yang bikin unik kalau dari pecinta sepak bola ya, biasanya hadir juga ya di satu komunitas itu adalah pecinta dari klub yang sama kah, atau negara yang sama, atau mungkin sekedar pemain yang sama. Nah, kalau kamu teman berdua termasuk di klub yang mana nih?

0: ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Bi, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Pecinta sepak bola yang tergabung dalam komunitas teman Pro 2 biasanya kan menggelar nobar rutin, terus juga saling mengadakan pertandingan persahabatan antar anggota, bahkan turnamen kecil antar komunitas. Nah, ini bisa jadi ajang silaturahmi kamu sekaligus menjaga kebugaran juga sebenarnya ya. Tapi yang menarik teman Pro 2, di dalam komunitas ini juga seringkali tumbuh rasa solidaritas yang kuat. Meskipun ya biasanya beda tim favorit, tapi mereka bisa tumbuh memiliki rasa solidaritas yang kuat teman berdua. Bahkan bisa sambil duduk bersama, diskusi atau bercanda tanpa harus saling ribut soal rivalitasnya teman berdua ya. Ya karena pada akhirnya sepak bola cuma soal menang, bukan cuma soal menang atau kalah maksudnya ya, tapi soal kebersamaannya, tentang rasa di dalam olahraga yang satu ini. Ini jadi nilai-nilai yang bikin komunitas sepak bola itu lebih dari sekedar tempat kumpul, tapi juga kayak jadi keluarga. Nah kalau kamu teman berdua di momentum Piala Dunia bagaimana? Kamu sudah berapa kali nobar dalam di minggu-minggu pertama nih perhelatan Piala Dunia 2026? Atau bagaimana dengan tim favorit kamu? Masuk kah sebagai pemenang? Atau lagi banyak seri akhir-akhir ini teman berdua? Tapi apapun itu, balik lagi nikmati pertandingannya dengan baik teman berdua. Bukan cuma soal menang atau kalah, tapi solidaritas yang ada di olahraga yang saat ini of course.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman berdua, teman terbaik kamu, perjalanan kita di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Di hari ini teman berdua masih akan terus berlanjut, Isa masih akan terus temani orang dengar kamu. Dan nanti pukul 20 sampai pukul 21 waktu Indonesia Tengah, kita akan bersama teman berdua di MLC Music Love Chat yang siap hadir ke ruang dengar kamu. Nanti kita bergabung bersama RRI Pro 2 Jakarta. So always stay tuned, dengarkan di 90.8 FM atau via mobile application kita RRI Digital, atau juga streaming di www.rri.co.id.

0: Indonesia. Yeah, Music Live Chat.
1: Surprise.
2: Wow. Selamat malam Indonesia.
1: Selamat malam Indonesia.
2: Wow. We back teman Pro 2 Indonesia. Akhirnya gue bareng sama Davi lagi nemenin lo di MLC Music Live Chat.
1: Lagi-lagi gimana ya rasanya siaran malam udah lupa banget ya.
2: Kalian jadi enak pagi ya.
1: Iya.
2: Jadi morning person ya.
1: Gak apa-apa. Jadi kita kebagi dua gitu.
2: Oh iya benar. Benar.
1: Ya begitulah dunia tiba-tiba ya. Tapi gimana kabarnya di malam hari ini?
2: Yoi, gue harap lo baik-baik aja dimanapun lo berada ya teman-teman dua. Mungkin lo lagi di ibu kota atau mungkin lagi di daerah kamu juga. Yang penting lo happy malam hari ini ya.
1: Gue paling happy. Sebenarnya gue bukan happy, iri.
2: Kenapa?
1: Nah, lihat lo pas bareng sama kemarin tuh ada artis-artis keren ya.
2: Ada banyak lumayan gokil.
1: Ade Govinda
2: juga sempet siapa lagi?
1: Gue yang membuka studio SK7 tuh.
2: Yo, Shawn Seven sih gokil banget, ramai banget di studio sih.
1: Iya, gue gak dapet kesini juga kemarin.
2: Iya, kalau ada air juga bro.
1: Iya sih. Ya tapi hari ini gue happy juga karena kita kedatangan musician.
2: Yes.
1: Ya maksudnya ini udah pasti dikenal satu Indonesia nih teman-teman berdua.
2: Betul. Kalau biasanya dia ini collab ya sama suaminya.
1: Yes. Bener. Biasanya memang suka berkolaborasi bareng sama suami.
2: Bikin lagu sama suaminya.
1: Yep.
2: Sekarang sama suaminya nih.
1: Oke. Okay. Ini sama yang sering juga main kesini.
2: Yoi,
1: lagu-lagunya juga R&B, yes, tentang relationship, gitu kan. Dan lagu-lagunya relatable juga nih buat teman-teman juga nih.
2: Yoi. Nanti kita bakal ngobrol barengan sama Syahrafi dan juga Ray.
1: Wulandari. Ya udah pokoknya buat kamu yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di WhatsApp 0811-800-105.
2: Atau bisa langsung drop aja pertanyaan kamu atau mungkin mau sapa-sapa aja juga boleh ya.
1: Bener.
2: Drop aja di live chat YouTube RR Jakarta.
1: Kalau gitu jangan malu-malu dulu karena kita bakal balik lagi. Yes. Jadi stay tune terus di MLC
2: Music Live Chat.

0: itu Pak Bro gue. Kita sudah di Music Live Chat. Tadi kita sudah spill juga.
1: Betul.
0: Ini kita langsung kedatangan salah satu penyanyi yang diidolakan sama orang-orang ya.
1: Betul sekali.
0: Ini Syahab.
1: Halo, halo, halo. What's up, what's up?
0: Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar?
2: Baik, baik, baik. Gila introduction-nya. Berat sih.
1: Berat ya? Beban ya?
2: Beban sih.
0: Enggak, kita dari kemarin soalnya abis nge-MC ke sekolah.
1: Ya bener.
2: Oh, masih ada sisa.
1: Masih ada ini.
0: Kayaknya kalau introduction-nya biasa aja rada kurang ya.
2: Oh gitu.
0: Ya kan ya. Iya, iya, iya. Bener-bener.
1: Bener-bener. Ada Sarah Ovi. Gimana malam hari ini? Perjalanan macet ya?
2: Challenging, challenging. Tapi kalau dari cerita tadi sih, Dewi lebih challenging.
0: Iya, apa? Iya. Kenapa? Kenapa jadi gue nih? Jadi tadi pagi gue habis dari Banten sama Bro 2.
1: Bener, gokil.
0: Shout out to Bro 2 Banten. Tapi tadi gue mampir.
1: Iya, iya, oh, iya. Mampir lu. Katanya lu siaran dari sana katanya.
0: Wow, harusnya sih begitu ya.
1: Aduh, aduh, aduh.
0: Dan gimana nih, what's how's life lately, Syarafi?
2: It's been good, alhamdulillah. I have a new song. Gue baru ngeluarin lagu Jumat kemarin.

0: terus kamera juga.
1: Kamera, terus apa lagi? Tadi lu sempat ngobrolin RC juga.
0: Remote control drift juga. Jujur
2: itu random sih. Kita bulan puasa loh waktu itu.
0: Gue pernah main remote control bareng sama dia.
2: Di Blok M.
1: Wow, quite random sih.
0: Terus dia kayak, "Eh, ini bener nih lantainya, bener nih." Soalnya kan gelap banget ya.
2: Iya, sumpah serem sih.
0: Terus kayak bener main.
1: Wow.
0: Jadi Syarafi lagi ngulik. Ada enggak ulikan baru lu? Apa gitu?
2: Ada sih, belum sih. Malah interestingly yang agak-agak terakhir gue pelajarin tuh yang kita main RC.
0: RC, oke.
2: Dan itu pusing sih.
0: Iya kan? Pusing. Ya, begitu lah. Tapi berarti betul. Belum ada ya ulik-ulikan baru sih, ya. Masih ulikan yang lama aja ya.
1: Benar.
0: Oke. Siapa tahu kan sekarang lagi trennya apa?
1: Trennya apa sekarang ya?
0: Apa ya?
1: Iya lagi enggak ada yang
2: gede. Sepeda ngetren.
1: Sepeda sih.
0: Sepeda lumayan ngetren. Iya. Sepeda
1: sih paling ya.
0: Itu ulikan juga tuh.
1: Benar.
0: Ya pokoknya a lot of things lah ya. Mungkin yang Syarafi lakukan gitu ya.
1: Betul. Tapi ini yang paling baru adalah ngulik lagu nih katanya nih.
0: Benar. Ini sebenarnya lagu lo yang udah rilis kan?
2: Lagu gue yang udah rilis tahun lalu. Abis itu awal. Setelah itu gue ketemu Karini. And kita ngobrol. Akhirnya kita we do an alternate version dari lagu gue gitu.
0: Lo pertama kali ketemu Karini berarti gimana? Gimana ceritanya?
2: It was waktu itu gue ada ide buat bikin alternate version dari lagu ini dan lagunya ternyata setelah jadi kayak it sounds a little bit R&B.
0: Oke.
2: Jadinya waktu itu kayak seru kali ya kalau ada kayak another perspective di lagu ini kira-kira siapa ya. And then waktu itu muncul idenya kayak Rini Wulandari. Wow, gue. Dan waktu itu gue lagi dengerin Soundwave.
0: Jadi
2: pas banget.
1: Iya. Yeah.
0: Wah, bisa gitu ya?
1: Seru sih.
0: Maksudnya dia lagi nyari-nyari siapa ya? Rini Wulandari yang langsung menolaknya juga sih sebenarnya.
1: Betul. Tapi pernah maksudnya ada kebayang orang lain enggak sih sebenarnya untuk lagu ini langsung Rini Wulandari?
2: Waktu itu langsung Karini sih. Tapi sebenarnya gue selalu happy dan gue selalu senang setiap kali ada kesempatan untuk bikin sesuatu sama orang lain sih. Jadi waktu itu gue happy.
0: Ada enggak lagu lu yang lain gitu yang lu pengen atau cita-citain supaya ada alternate versionnya?
2: Semua gue pengen sih ada alternate versionnya karena selalu menyenangkan ketika lu bisa apa ya ada perspektif lain dari lagu yang udah kerjain gitu. Menurut gue itu selalu menyenangkan sih
0: karena unik sih sebenarnya. Kayaknya banyak juga artis yang malah nggak bikin alternate version.
1: Iya. Maksudnya apa maksudnya yang bikin tiba-tiba kayaknya lagu ini dibikin alternate version tuh enak nih, oke nih kayaknya. Apa tiba-tiba lagi? Maksudnya lagi ngeliatin lagu itu lagi kah? Yeah, atau gimana?
2: Gitu. Itu kayak menurut gue after doing music for a while it's kind of one-sided. Selalu perspektif gue kan, gitu loh. It's always kayak selalu gue yang cerita gitu loh. Kayak seru aja once in a while ada perspektif orang lain juga di dalam situ gitu loh.
0: Oke. Wow. Nah ini kalau kemarin salah paham ya berarti kan itu lo lagi di relationship dan lo salah paham miskomunikasi and stuff kan. Nah kalau dari POV-nya Rini Wulandari apa yang menurut dia baru gitu.
2: Jadi salah paham itu kan gue tulis waktu itu setelah kayak gue merasa kok orang ini zaman sekarang cepet banget ngambil kesimpulan ya gitu loh. Jadi kayak mungkin baru ketemu gue sekali dua kali kok dia langsung bisa kayaknya Raffi memang gini deh. Lo pernah gak sih kayak gitu? Kayak
0: barusan gue gitu kayak dia tukang ngulik.
2: kayak lo baru ketemu tapi kan kita gak sekali ketemu.
0: Iya sih bener sih. Oke.
2: Maksudnya kayak apalagi dalam konteks relationship kayak lo ketemu orang baru terus kayak sekali dua kali ketemu dia langsung kayaknya Devi orang gini deh kayaknya gini deh gitu loh kan sering kayak gitu. Dan waktu itu I was tired of being misunderstood. Akhirnya gue nulis si salah paham lagi ini. Tapi waktu gue ketemu kali ini ternyata kayak dari perspektif cewek kayak ternyata ketika cewek itu kayak menyimpulkan kita kurungkot tanda kutip kayak dia pun sedang mencoba menelaah kita tuh maunya apa sih gitu loh. Jadi dalam setiap kesalahpahaman mungkin dia juga lagi merasakan hal yang sama.
0: Karena dia juga maksudnya mungkin ya dari perspektif cewek dia berhati-hati kali.
2: Iya.
0: Karena dia takut gitu.
2: Benar.
0: Ketemu edit sekali, red flag.
1: Aduh.
2: Apa sih red flag?
1: Masa langsung gitu?
0: Apa red flag lo edit?
1: Aduh, red flag gue apa ya? Mungkin gue terlalu cuek kali ya.
0: Bisa ya.
1: Mungkin gue terlalu cuek sih.
0: Tapi kemarin fun fact aja ceritanya.
1: Apa?
0: Kemarin tuh gue baru dibaca palm reading.
1: Oh iya.
2: Seberapa benar?
0: Jadi benar banget ya.

0: Yeah. Surprise ini gue kaget ya. Jadi katanya tangan kanan sama tangan kiri itu melambangkan sesuatu yang berbeda.
1: Oke.
0: Okay. Kanan itu gimana orang lain melihat lo.
1: Oke. Okay.
0: Tangan kiri itu gimana lo sebenarnya.
1: Oke.
0: Okay. Nah kalau dari perbacaan gue, orang tuh misunderstood gue.
2: Karena?
0: Karena jadi gue itu dibilangnya memang terlalu cuek. Gue juga bukan orang yang lovey-dovey di outside. Tapi sebenarnya di dalam inside gue pengen. Gue juga ternyata suka di lovey-dovey
1: gitu. I see.
0: Mungkin lo harus dipaham reading. Tapi sebenarnya lo kalau dalam hati lo ya, ini kita berkaca aja ya. Lo gimana? Orangnya lovey-dovey apa tetap cuek?
1: Iya, tetap lah. Maksudnya siapa yang enggak juga enggak sih
0: lovey-dovey
1: kan?
0: Iya
1: kan?
0: Kalau lo gimana, Vi?
2: Gue apa ya, gue sebenarnya sangat-sangat perasa gitu. Okay. Tapi kayak most of the time orang bilang gue tuh kayak terlalu tertutup gitu.
1: Oh iya sih, bener sih.
0: Iya, yeah. sama juga.
1: Iya, bener.
0: Apa trigger, mungkin gini ya, kalau mungkin kita biar gak salah paham tentang Raffi.
1: Asik.
0: Gimana caranya mengeluarkan the side of the real you itu tadi?
2: Nah, gue gak tahu ya, tapi gue dibilang percaya zodiak enggak, tapi okay, menurut gue ketika gue baca karakteristik zodiak gue bener.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kayak gue I'm Scorpio Oktober.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kayak biasanya gue selalu baca Scorpio itu punya trust issue. Gue punya trust issue.
0: Oh.
2: Gitu. Jadi kayak maybe to bring out the real side of who I am gitu, kayak gue mesti merasa nyaman dan percaya sama orang ini, which it's very hard.
0: Untuk percayanya tuh takes time juga.
1: Benar-benar.
0: Makanya iya orang sih menyimpulkan tadi tuh cepat, dan menurut Syarafi ya jadinya salah paham.
1: Betul.
0: Seru nih. Ngobrol dua nanti kita ngobrol-ngobrol lagi.
1: Yes.
0: Nantinya langsung mau putar aja.
1: Oke, boleh.
0: Kalau
1: mau langsung, let's go.
0: Kita langsung putar dulu nih lagu alternate version dari Salah Paham.
1: Yes.
0: Kali ini sama Rini Wulandari, teman bro 2. Kalau gitu langsung aja ini dia. Salah Paham lagi.

0: Alright, welcome to MLC Music Live Chat.
1: Yes, kita masih ngobrol-ngobrol bareng sama Syah Rafi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin single terbarunya ya, Salah Paham Lagi.
2: Salah Paham Lagi.
0: Barengan sama Dini Wulandari nih.
1: Yang ternyata berbeda juga ya. Apa namanya dari lagu yang asli gitu, yang bukan alternate version.
2: A bit different.
1: Ada beberapa sentuhan instrumen lainnya ya kayaknya.
2: Ada beberapa musical changes aja sih. Ada beberapa hal yang dirubah aja.
1: Kayak ada tambahan apa? Tadi gue denger ada trompet gitu-gitu ya.
2: Ada trompet, tapi trompet ada dari versi asli.
1: Oh, dari versi yang lama.
2: Ada monolognya di tengah.
1: Itu monolog apa tuh?
2: Itu monolog suaranya Vanessa Priscilia.
1: Oke. Okay. Okay.
2: Yang kita jadi background-nya lah, I love 10 things I hate about you. Lu tahu film itu?
1: Iya, tahu.
2: Iya, jadi kan ada monolognya Julia Stiles di tengah-tengah film itu, dan gue kepikir kayak suka kali ya kalau tengah-tengah ada kayak suatu hal yang bukan nyanyian gitu loh. Gue selalu suka sih. Gue selalu suka ketika di rekaman musik ada sesuatu hal yang tidak dinyanyikan gitu loh. Gue selalu seneng sih.
1: Seru banget. Ini monolognya masuk ke dalam ini gak? Ke dalam lirik gak?
2: Enggak kayaknya. Enggak ada.
1: Dia ngomong apa, lo inget gak?
2: Dia ngomong sebenarnya aku suka sama kamu, but I need time.
1: Oh. Oke.
2: Dan and honestly, I never liked anyone the way that I liked you. Gitu loh, kayak kadang-kadang kita kayak banyak hal yang kita nggak bisa omongin kan, kalau kan yang baru kita temuin kan, for so many reasons gitu loh. Dan ya itu kayak menurut gue monolog itu cukup mewakilkan apa yang banyak dirasakan orang lain sih.
1: I need time penting banget.
0: Penting.
1: Jadi kayak yaudah kita kasih waktu dulu biar kita sama-sama paham.
2: Iya,
0: betul, biar nggak ada salah paham ya.
1: Iya, betul. Tapi untuk menjanjikan aja, untuk mengikat ya, gue suka lo dibandingkan apa namanya sama orang lain tadi.
0: Benar-benar.
1: Itu yang penting sih.
0: Wow.
1: Tapi nih ya, kalau misalkan nih ada teman pro 2 yang tiba-tiba salah paham, momennya gerasa rusuk. Tapi dari pandangan lo sendiri, sebenarnya biar nggak salah paham tuh gimana sih? Mungkin kalau diomong gampang kan?
0: Gampang ya.
1: Tapi gimana sih panduannya?
2: I think maybe just be true to yourself ya. Gue selalu bilang kalau misalnya lo suka ya just express it, nggak apa-apa. Kalau lo nggak suka juga nggak apa-apa. Gitu. I mean just be real with yourself aja. Kadang-kadang kita suka kayak kalau memaksakan gitu loh, kayak sebenarnya nggak pengen banget tapi kayak nggak enak lagi, terus kayak atau sebenarnya kayak gue suka banget tapi gengsi ya gitu loh. So I think kayak you just be real aja. Kalau gue lo pengen ketemu ya lo ngomong, lo pengen ketemu, kalau enggak ya juga nggak apa-apa gitu loh. But like always be prompt about it gitu loh, karena kayak I think life is too short buat lo always pretending
1: jadi orang lain.
0: Bener. Jadi kayak ya kalau lo suka bilang aja gitu, kalau enggak ya bilang gitu kan.
1: Bener. Gitu sih. Kalau ngomong memang enak, ngomong memang gampang.
0: Bener. Tapi ya belajar kita.
1: Belajar.
0: Bener. Alright, tapi kalau ngomongin soal produksinya nih, untuk dari mungkin dari Karinia sendiri, untuk dari musik, dari lirik, ada ini nggak sih? Insight nggak sih?
2: Nah itu yang verse-nya dia itu she wrote it herself.
1: Okay.
2: Makanya gue bilang tadi kan gue kayak gue nggak ekspektasi akan sekeren itu gitu loh. Pas dinyanyiin kayak oh, this is so cool. Gue tidak siap untuk mendengar verse dia yang itu gitu loh.
1: Pertama kali reaksi gue inget gak?
2: Yeah, I was like holy.
1: Manual sensor.
2: Keren banget kak. Gue bilang gitu sih kayak it was so cool.
1: Tapi kali ini menurut lo dia akan ngeluarin lagu R&B juga gak sih setelah on track
2: gitu? I think it's in her blood maybe ya. Gue tidak mau sotoy atau gimana. One thing yang gue pelajari dari project yang ini adalah menurut gue selalu style itu gak ada umurnya gitu loh. Karena ini lebih tua dari kita secara usia. But like it's in her, she is stylish, she is full of personality, she is full of taste, and itu gak akan pernah bisa hilang sih gitu loh. Kayak gue I find myself sering banget dengar orang lain bilang ya gue pengen nih ketemu musisi yang kayak lebih muda supaya supaya we can stay relevant, supaya kekinian, maybe that's the word, but like menurut gue relevansi itu tidak ada usianya sih, and it's just there gitu loh. Style she is just there gitu loh.
1: Gimana orangnya aja sih.
2: Betul.
1: Tapi kalau ngomong soal salah paham, lo setuju gak? Kan ada pepatah mengatakan gitu ya, kalau ada bibit bobot bebek. Dan biasanya tiga ini itu leading to salah paham.
2: Ya. Lu setuju bang? Gue setuju dengan hal itu.
1: Setuju.
2: Iya, karena bibit bobot bebek itu maybe it mempermudah initial meeting lo kali ya. Jadi karena mungkin secara background
1: beda,
2: sama. Jadi kan mungkin apa yang menurut lo penting, menurut dia juga penting. Tidak kayak gapnya lebih sedikit lah mungkin untuk dikejar. Maybe.
1: Iya sih. Penting juga. Lo menurut lo gimana?
0: Menurut gue gimana ya? Ya penting juga sih sebenarnya sih.
1: Penting ya?
0: Penting juga sih. Tapi gue nggak tau, gue harus lihat dia gitu,
1: karena kan maksudnya gini, banyak di pop culture yang akhirnya bibit bobot bebet itu nggak dipentingin lagi. Cinderella, terus abis itu Titanic,
0: nah
1: betul, itu kan menghalalkan segala cara tuh, beda kelas, beda apa segala macam,
2: kan
1: nyambung ini nggak bisa dibungkirin sekarang salah pahamnya. Kalau lihat nih standar TikTok. Ada yang bilang kayak dijemput itu bukan effort. Ada yang bilang itu bemin.
2: Aduh, berat lagi.
1: Ya misalkan gitu ya.
0: Iya sih. Bener. Kadang-kadang kayak TikTok tuh merubah standar orang-orang ya.
1: Itu terjadi semua karena salah paham.
0: Nah itu dia.
1: Makanya salah paham ini penting sih.
0: Betul.
1: Jadi lagi-lagi ya komunikasi ya.
2: Betul.
1: Komunikasi dua arah. Ini seru banget ya ngobrol dua. Anyway, kalau misalkan kamu pengen nanya-nanya abis ini, ada chat nih. Ada dari Joshua. Hai Kak Raffi, aku Alu dari Sulawesi Utara. Aku ada tebak-tebakan.
0: Waduh.
1: Apa nih? Oh, ibu kota negara apa yang bebas dari bahaya dan gangguan? Rini dan Syahrini. Menjawab?
0: Syahrafi.
1: Syahrini.
0: Kok Syahrini sih? Itu.
2: Apa dong?
1: Gabungan antara Syahrafi dan Syahrini.
2: Oh, benar juga sih. Harusnya gue pakai tuh.
1: Nih, katanya ibu kota negara apa yang bebas dari bahaya dan gangguan?
0: Jawabannya
1: apa?
2: Jawabannya apa ya?
1: Ayo.
2: Ibu kota negara apa?
1: Ibu kota Yordania. Aman. Ya,
2: Thank you.
1: Masuk tuh. Ada tebakan lagi boleh masuk
2: tuh.
0: Gue gak tahu kenapa sih Joshua tiba-tiba main tebak-tebakan di chat.
1: Iya lagi, gue juga gak
2: tahu. Masuk tuh.
1: Joshua kalau misalkan pengen nanya bisa langsung aja ya.
0: Yes, buat teman-teman dulu juga yang masih pengen bertanya juga seru-seruan di malam hari ini, boleh langsung drop aja di live chat di YouTube RRI.
1: Yes.
0: Atau bisa langsung berapa di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
1: Maksudnya abis ini kita masih seru-seruan bareng sama Syahrafi. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: Yes. Masih sama Syarafi di MLC
1: Music Live Chat.
0: Ini kita pengen ngajak Syarafi main game. Abis ini seru-seruan lagi. Tapi betul? Ini ada yang sapa-sapa dulu. Ada Johansen. Selamat malam Syarafi katanya.
2: Selamat malam.
0: Oke. Terus abis itu ini juga Dimas yang ikutan di WhatsApp. Halo Dimas.
2: What's up Dimas?
0: Ayo kalau mau nanya-nanya
1: boleh.
0: Oke. Kita akan main satu game. Mm-hmm. Jadi gamenya adalah apa ya nama gamenya?
1: Apa?
0: Mungkin What Do You Think? WDYT.
1: WDYT. Aduh, disingkatnya boleh.
0: Jadi kita bakal bacain hot take.
1: Yes.
0: Atau mungkin fenomena yang lagi rame juga. Mm-hmm. Dan kita pengen tahu apa yang Syahrafi pikirkan tentang trend.
2: Okay, let's go.
0: Oke, kalau gitu langsung aja What Do You Think yang pertama.
1: Alright.
0: What Do You Think yang pertama? Menurut lo, matcha overrated or not?
2: Takut salah.
0: Gak apa-apa. Ini kan. Menurut kepercayaan saya. Apa kalau kata Panji?
1: Iya, menurut kepercayaan saya.
0: Iya benar ya. Benar ya. Gimana menurut lo? Lo anaknya ngopi apa matcha apa?
2: Gue dulu suka.
0: Oke.
2: Okay. Kayak I probably do it too much though.
0: Oh.
2: Gue sangat senang minum sesuatu, entah itu kopi atau matcha. Okay. Gue tidak mengerti kopi dan tidak mengerti matcha sih, but
0: okay.
2: Kalau gue meminum sesuatu dan it tastes good, gue seneng.
0: Oh, sesuatu aja ya.
2: Iya, yeah, but maybe overrated.
0: Okay.
2: Maybe. I think kayak well, it's a good thing sih. Maybe kan kita jadi kayak mencoba sesuatu yang baru.
0: Yes.
2: Maybe it is overrated if okay. You bela-belain untuk menunggu kayak
0: ngantri 3 jam
2: for it. Maybe it is overrated.
1: Benar.
0: Berarti kalau sesuatu berlebihan nggak baik.
2: Betul.
0: Oke, okay, pertanyaan kedua.
1: Selanjutnya.
0: Coba.
1: Okay, dari gue ya. TikTok lebih informatif daripada Google.
0: Wow.
2: In some ways, yeah, maybe. I don't know why. Karena maybe it's because of the interface. Kayak kalau Google mudah, kan lebih mudah kan jadinya everything that you search for dikompil dalam satu VT.
0: Gue lagi ngulik Beyblade. Ternyata banyak ngulik gue ya. Gue lagi ngulik Beyblade. Gue biasanya datang, jadi gini kalau Beyblade kan juga ada result value-nya juga kan.
2: Iya.
0: Nah itu sekarang gue cari tahu result value-nya itu di TikTok.
1: Iya sih, bener sih.
2: Beyblade tuh gue waktu itu abis main Java Jazz on the Move di Alam Sutra.
0: Yeah.
2: Dan setelah gue main, gue jalan-jalan di Flavor Base.
0: Yeah.
2: Flavor Base ternyata berkumpulnya komunitas Beyblade.
0: Oh,
2: di Flavor Base, man.
0: Wow.
2: Satu malam. Mungkin okay. Lu mesti kesana deh.
0: Gue masih belum jago-jago banget sih, masih belum pede gue kalau lawannya. Gitu-gitu ya.
1: Pro-pro ya. Oke.
0: Okay, alright.
1: Selanjutnya.
0: Oke. Okay. LDR or long distance relationship hampir tidak mungkin berhasil. What do you think?
2: Yeah. agak setuju sih gue dengan.
1: Okay.
2: Agak setuju. Mungkin kayak 75% agree.
0: Oke. Okay. Lo pernah LDR tapi?
2: Enggak sih. But okay. Like menurut gue it is very very gue kebayangnya it's gonna be very hard sih.
0: Yeah.
2: Kayak it requires a lot of commitment.
0: Sih.
2: Mesti ada sesuatu tujuan yang jelas dulu before okay. You go do long distance gitu loh menurut gue, and it's very hard. Apalagi kalau lo melakukan LDR ketika lo masih sekolah atau lo kayak in your early 20s yang menurut gue bicara serius tentang hubungan juga sulit kan? Belum.
0: Oke.
1: Alright.
0: Selanjutnya
1: dari gue ya.
0: Boleh.
1: Sahabatan sama lawan jenis itu tidak mungkin.
2: Oh, gue setuju sih.
1: Gue setuju ya.
0: Tidak mungkin.
2: Gak tahu ya, gue selalu kalau cowok-cowok kayak jujur dengan dirinya sendiri. Kalau gue jujur ke diri gue sendiri, gue tidak akan mau melakukan sesuatu untuk lawan jenis kalau nggak ada niat lain di belakangnya.
1: Oke.
2: Okay. Kalau lo perhatiin, kayak kalau lo mau, misalnya nganterin somebody pulang lah, itu kan banyak didebatkan ya. Gue kayak kalau lo tidak ada ketertarikan 5% aja dengan perempuan itu, lo nggak akan mau sih menurut gue.
0: Okay. Kalau menurut lu gimana sendiri? Lu yang lempar pertanyaannya.
1: Oke. Okay. Kalau menurut gue sebenarnya percaya sih.
0: Percaya
1: sih. Karena gue juga maksudnya menurut gue mungkin rasa suka itu juga salah satu bagian dari pertemanan gak sih?
0: Oh bisa.
2: Mungkin jadi rephrase sih, kayak sahabatan sama lawan jenis itu tidak mungkin kalau lo nggak ada mungkin kalau lo bener-bener sama sekali nggak ada rasa
1: mungkin ya.
0: Ini masih dilema juga sih,
1: dilema juga sih. Orang.
0: Tergantung situasi juga.
1: Betul, tergantung situasi.
0: Aduh, tapi ada dikit sih rasa suka sih biasanya ke sahabat sih.
2: Masih ada lah.
0: Oke. Alright. Ini lumayan controversial. AI on music.
2: Oke.
0: Gimana pandangan lo? Karena sekarang katanya lagu banyak juga yang bikin AI apa segala macam. Gimana menurut lo?
2: Menurut gue, nothing can replace a human touch. Basically, menurut gue there's something charming about kita human beings. Dimana kayak we are not perfect. Okay. So menurut gue imperfections itu jadi sesuatu yang charming untuk didengarkan sih, termasuk di musik sih gitu.
0: Berarti lo secara, lo kan musisi, tapi lo gak ada rasa apa sih ya, takut gitu lah kalau AI itu bakal ngegantiin.
2: Nah, in some ways it already there. Menurut gue musik-musik consumable yang kayak mungkin diputar di lobby gitu-gitu udah mulai dibikin untuk AI. Maybe that makes sense, karena kan mungkin kan people are not really listening to it. Jadi mungkin kan artistic value-nya yang gak mesti orang yang bikin, gak apa-apa. Untuk musik yang kita konsumsi, menurut gue it cannot be replaced.
0: Karena susah.
1: Bener.
0: Human touch-nya itu sih.
1: Yes, rasanya mungkin gak sedalam itu ya.
0: Oke.
1: Okay. Alright, itu dia.
0: Terakhir deh.
1: Terakhir ada.
0: Gimana pandangan lo terhadap salah paham?
2: Salah paham, gue selalu senang setiap gue bisa rilis musik baru. Dan termasuk dan especially yang ini, especially ada Karini di sini. I think her presence brings a lot of new perspective ke gue, ke musik gue, ke this track yang we're working on. So I'm excited for you guys to hear it. I hope you like it.
0: Let's go. Ini buat kamu kode-kode ke cewek cowok, ya kan, yang lagi salah paham kayak I need apa namanya, I need time apa segala macam. Nih dengerin dulu.
1: Benar. Dan ini bisa didengerin di mana aja berarti?
2: Salah paham lagi, my new song is out now sama Karini. It is a very special song for me. Udah rilis di semua digital streaming platform, Joox, Spotify, Apple Music. Video liriknya ada di YouTube.
0: Okay.
2: Dan tapi yang paling penting, you guys got a request di
0: Produk BFM. Udah tahu
1: bro. Pokoknya kamu sebanyak-banyak request ya lagu
0: Salah paham lagi
1: di Produk BFM seluruh Indonesia tentu.
0: Benar. Dan masih kita pengen bilang makasih kepada Syarafi udah datang.
2: Thank you so much.
0: Always seru ya kalau misalkan Syarafi datang. Dan pastinya teman Pro 2 jangan lupa follow Instagramnya Syarafi di
2: @syarafi_.
0: Oke. Terus juga mungkin Karini juga ya di Rini_.
1: Alright.
0: Oke. Dan pastinya sebentar lagi akan move on ke jam 8. Kita pengen terima kasih buat teman Pro 2 yang udah nonton di live chat dan juga di WhatsApp yang udah ikutan juga, dan pastinya thank you so much yang udah dengerin juga ya.
1: Alright, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit lo tentunya di Pro 2 FM favorit kamu juga tentunya.
0: Oke, kalau gitu nama gue Davi Prada.
1: Dan gue Edi Tama.
0: Dan pastinya
2: Syarafi.
0: Alright. Signing out dulu. Bye.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

0: kartu Pradua filter teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bunda. RRI News.

90.8 FM, Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, masih dengan Nisa yang temani kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam setelah bersama kita di MLC Music Live Chat. Jangan lupa teman Pro 2 selalu hadir ke ruang dengar kamu setiap hari Senin sampai Jumat pukul 20 sampai pukul 21 waktu Indonesia Tengah. And now back to Pro 2 RRI Kendari dengan Nisa yang temani kamu. Nanti waktunya kita hadir lagi di sharing time malam hari ini teman Pro 2. Isa mau ajak kamu lagi ya di sharing time malam hari ini. Yang mau gabung juga nanti bisa via WhatsApp kita di 0821-8830-908. Atau untuk kamu yang mau sharingnya via Instagram, boleh ke Instagram Pro 2 Kendari atau ke Instagram RRI Kendari. Nah di malam hari ini teman Pro 2, semakin dekat menuju penghujung di Kamis hari ini, bagaimana perasaan kamu teman berdua? Semoga masih dengan suasana hati yang happy ya, healthy as always. Amin untuk kita semua. Tapi pernah tidak sih teman berdua ya, as a human being, ya namanya juga manusia ya, ada kala kayak emosi itu rasanya tidak stabil. Emosi lagi naik, lagi marah, lagi sedih atau kecewa, tapi kamu jadinya bingung harus berbuat apa. Yang ternyata teman berdua ya balik lagi, as a human being, emosi itu jadi something yang sangat normal. Tinggal bagaimana cara kita sebenarnya meluapkannya dengan sehat. Ya karena kalau dipendam terus emosi jadinya ya, emosi itu justru bisa menumpuk dan berdampak ke kesehatan mental atau ke fisik kamu teman berdua. Jadi penting sekali untuk tahu cara yang tepat untuk mengelolanya. So how to, bagaimana cara mengelola emosi kita teman berdua biar bisa tetap dikeluarkan dengan sehat? Nah kalau versi kamu bagaimana teman berdua? Mau tahu dong ya, kamu bisa sharing ke kita via WhatsApp, balik lagi di 0821-8830-908 atau via Instagram kita, ke Instagram Pro 2 Kendari atau ke Instagram RRI Kendari. Kita tunggu ya teman berdua.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Stupid Song, lagu dari Olivia Rodrigo yang baru hadir ke ruang dengar kamu, teman berdua. Salah satu lagu yang di dalamnya ya bercerita tentang obsesi, terus juga kegilaan emosional yang muncul ketika seseorang jatuh cinta terlalu dalam, teman berdua. Nah, kalau kamu lagi jatuh cinta sampai tidak bisa berkata-kata, rasanya lagu ini bisa jadi penerjemah perasaan kamu. But how if ya? Untuk kamu yang lagi tidak bisa mengelola emosi, nah gimana caranya menerjemahkan perasaan kamu atau mengelola perasaan kamu, teman berdua ya? Banyak sebenarnya cara yang bisa dilakukan untuk kamu mengelola atau meluapkan emosi kamu dengan sehat, teman berdua. Karena ya bawaannya kalau lagi emosi sering ada kata-kata atau sikap yang keluar yang akhirnya hanya akan jadi penyesalan. Makanya penting untuk meluapkan emosi dengan sehat, teman berdua. Nah, banyak cara yang dilakukan, salah satunya adalah dengan olahraga. Karena dengan aktivitas fisik, misalnya kamu jogging, kamu main futsal, atau sekedar jalan kaki, bisa membantu melepaskan ketegangan di dalam tubuh. Selain itu, pilihan yang terbaik juga jatuh ke biasanya adalah curhat ke orang yang dipercaya. Karena kadang yang kita butuh cuma didengar tanpa dihakimi. Tapi balik lagi ya teman berdua, ke orang yang kamu percaya bahwa cerita kamu akan aman. Terus bisa juga untuk kamu yang suka menulis, dengan menulis jurnal misalnya, bisa bantu kamu menuangkan apa yang lagi kamu rasakan tanpa harus meledak-ledak ke orang lain, teman berdua ya. Dan yang tidak kalah penting, coba deh kamu latihan pernapasan atau dengan meditasi ringan. Cara ini bisa bantu kamu menenangkan pikiran saat emosi kamu sedang tinggi, teman berdua.

kamu. Lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

Teman Perduan, teman terbaik kamu. Kita masih di sharing time malam hari ini ya teman Perdua. Dan untuk kamu yang lagi mencoba juga mengelola emosi atau meluapkan emosi, itu bukan berarti kamu lemah teman Perdua, tapi itu justru tanda kalau kamu peduli ke diri kamu sendiri. Yang penting adalah bagaimana kamu mengelolanya supaya tidak merugikan diri sendiri, apalagi sampai merugikan orang lain ya. Jadi mulai sekarang kalau emosi kamu lagi datang, coba pilih cara yang lebih sehat untuk menyalurkannya. Semoga ini bisa jadi sedikit penenang untuk kamu teman berdua yang lagi emosinya kurang stabil. Meluapkan emosi bisa menjadi salah satu cara untuk diri kamu lebih tenang. Tapi balik lagi ke cara kamu meluapkannya teman berdua. Cari cara yang sehat, yang aman untuk diri kamu, dan juga tidak merugikan diri kamu, apalagi orang lain.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman berdua, teman terbaik kamu. Perjalanan malam hari ini harus terus berlanjut dengan berbagai suasana hati kamu. Tapi semoga hal itu, teman berdua, atau ragam situasi hati kamu di malam hari ini, bawa kamu ke hal-hal yang baik dan tetap lancar untuk kamu yang masih terus beraktivitas di malam hari ini. Isa temani ruang dengar kamu, waktunya hadirkan lagi Starin Radio untuk kamu teman berdua. Dengarkan hingga tuntas nanti pukul 22 sampai pukul 23 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam. Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
1: info musik,
0: info komunitas,
1: info lifestyle,
0: info teknologi,
1: info wisata,
0: info kuliner,
1: sharing time,
0: story in radio. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida. Jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.

Pernah nggak sih kamu mengejar sesuatu yang bahkan nggak jelas apa bentuknya? Semacam maraton, tapi garis finishnya belum tentu ada. Lari terus, capek, tapi tetap lari. Karena kamu merasa kayaknya dikit lagi deh, dikit lagi. Padahal ternyata dikit lagi itu sudah setahun. Lucunya, dari luar orang lain bisa lihat jelas yang kita kejar itu nggak lari ke arah kita. Tapi kita yang ngejar, semuanya terasa mungkin, penuh harapan, dan sedikit kebodohan yang manis. Kadang kita ngejar perasaan seseorang, kadang ngejar mimpi yang nggak pernah kita cek ulang, atau jangan-jangan ini bukan mimpiku, cuma keinginan yang aku pinjam dari orang lain. Dan yang paling sering, kita ngejar validasi. Hal itu yang bikin capek.

0: bukan jalannya?
1: Gak apa-apa, berhenti aja.
0: Lalu kita terdiam dan sadar sesuatu yang membuat kita lelah bukan perjalanan itu sendiri, tapi ketidakpastian yang kita peluk terlalu erat. Saking eratnya, kita lupa nanya, ini benar-benar mau aku kejar? Atau aku cuma takut untuk berhenti? Dan ternyata, berhenti bukan selalu kalah. Berhenti kadang adalah tanda bahwa seseorang akhirnya sadar arah. Karena dalam hidup, yang paling lucu adalah kita bisa ngejar sesuatu mati-matian, padahal yang kita kejar sebenarnya tidak pernah dimaksudkan untuk tinggal. Jadi kalau kamu sedang mengejar hal yang tidak pasti, ingat satu hal yang sederhana. Kadang yang kamu cari bukan hasilnya, tapi dirimu sendiri yang tumbuh selama perjalanan. Dan kalau suatu saat kamu memutuskan untuk berhenti, tersenyumlah. Bilang ke diri sendiri, terima kasih sudah sejauh ini. Besok kita cari lagi jalan yang lebih jelas. Story in Radio.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat,

Ada seseorang yang tidak pandai berkata banyak. Bukan karena tidak punya rasa, tapi karena diam adalah caranya untuk menjaga. Ia jarang bilang, "Aku khawatir tentangmu loh." Namun selalu bertanya, "Sudah makan belum?" dengan nada biasa, padahal itu bentuk sayangnya. Ia tidak pandai memberi kejutan besar, tapi hafal hal-hal kecil seperti jam ketika seseorang mulai lelah, cara menyembunyikan sedih, dan musik yang bisa menenangkan pikiran. Saat seseorang tiba-tiba menjauh, ia tidak memaksa bertanya, "Kenapa?" Tapi hanya akan mengirim pesan sederhana, "Jaga diri ya." Dan itu sudah cukup untuk menunjukkan segalanya. Bagi banyak orang, ia mungkin terlihat biasa, tidak romantis, tidak menonjol. Tapi bagi yang diperhatikannya, kehadirannya terasa seperti rumah. Tenang, tidak ramai, tapi selalu ada. Sayangnya, perhatian seperti itu sering baru terasa saat ia sudah pergi. Saat tak ada lagi pesan pendek tengah malam atau suara lembut yang selalu menemani, baru disadari ada cinta yang tidak menuntut apa-apa, tak ingin terlihat, hanya ingin menjaga bahkan dari jauh. Dan mungkin dunia butuh lebih banyak cinta seperti itu. Cinta yang tidak diucapkan, tapi terasa dengan cara paling sederhana dan paling tulus.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

namanya Arsa. Ia pernah punya impian besar, sesuatu yang ia perjuangkan sepenuh hati. Belajar sampai larut, mengorbankan waktu, yakin tahu arah hidupnya. Tapi suatu hari, semuanya runtuh. Ia benar-benar gagal. Bukan gagal yang biasa, tapi yang membuatnya hancur, diam lama, bahkan takut terlihat kecil di mata orang lain. Sampai di satu sore, saat menatap langit, ia sadar, gagal tidak membuatnya berhenti. Gagal hanya memberi jeda untuk kembali menyusun diri. Ia perlahan mulai memahami, nilai dirinya tidak hilang hanya karena hasil tidak sesuai harapan. Usahanya tetap menjadi hal yang berarti. Kegagalan bukan akhir, hanya tanda bahwa ia sedang diarahkan ke jalan yang lain. Sejak saat itu, Arsa tidak lagi takut gagal. Ia tahu, setiap orang punya waktunya sendiri. Yang penting, bukan seberapa cepat sampai, tapi seberapa tulus, bertahan, dan belajar. Karena hidup bukan tentang selalu benar, tapi tentang berani mencoba dan berani memulai lagi, meski dengan langkah yang lebih pelan. Story.

90.8 FM, berdua dari teman terbaik kamu. Masih stay di Rondengar Kamu, perjalanan malam hari yang terus berlanjut, teman Pro 2. So, setelah kita bersama ya di Storyin Radio, sekarang waktunya untuk kita bersama lagi di Jazz Music yang segera hadir ke Rondengar Kamu sampai tuntas pukul 24 nanti. Dengarkan terus teman Pro 2 di 90.8 FM atau via mobile application kita. Yang belum punya, download dulu aplikasi RRI Digital. Kamu juga bisa via streaming di www.rri.co.id.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Pada ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

teman berdua yang senantiasa setia di program A2. Demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini, Kamis 18 Juni 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, dan kita akan bertemu kembali besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program A2, teman terbaik kamu. RRI Kendari undur diri dengan ucapan selamat beristirahat, dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu sebelum beranjak ke peraduan. Selanjutnya, teman peraduan dapat mendengarkan Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang kami hadirkan 24 jam melalui RRI Digital. Untuk kamu yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Radua dimanapun kamu berada. Program Radua RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Lautan nomor 44 Madonga Kota Kendari hari ini Jumat 19 Juni 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman

0: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu wahdini kulli wa kafa billahi shahida. Syahadu an la ilaha illallah wa la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, pendengar, sahabat kreatif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan paling utama, marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah dengan mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena berbicara nikmat itu bukan hanya tentang gaji, bukan hanya tentang uang, bukan hanya tentang jabatan, tetapi segala aktivitas kita yang baik, mulai dari kita bangun tidur hingga tidur kembali, itu semua adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Selanjutnya, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inna Allah wal malaikata yusalluna ala nabi. Ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Para pendengar, sahabat kreatif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini adalah tata cara mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berbicara nikmat, kadang-kadang kecuali kita diberikan gaji, ketika naik jabatan, ketika kita diberikan uang yang banyak, kadang-kadang baru kita merasa ini adalah nikmat. Tetapi ada satu nikmat yang kemudian kadang-kadang kita lupa. Nikmat itu kecil, tapi kemudian dapat mempengaruhi keberlangsungan kehidupan kita. Apa itu, sahabat kreatif? Dalam perkembangan teknologi, kita mengetahui bahwa dalam anatomi tubuh manusia ada namanya paru-paru. Paru-paru ini kemudian tugasnya adalah menghirup udara dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, dalam ilmu biologi anatomi tubuh manusia, ternyata orang dewasa itu satu menitnya atau satu detiknya. Satu detik itu kemudian paru-paru ini menghirup udara itu 6 sampai 10 liter. Nah, ini yang kemudian kita katakan, kadang-kadang kita lupa. Seandainya kemudian kita berada di rumah sakit, kemudian kita harus dibantu dengan pertolongan, dikasih oksigen, baru bisa kita bernafas. Kemudian dokter mengatakan kepada kita, kita membayar 10.000 satu liter. Berarti kalau 6 liter, satu kali kita hirup itu adalah 60.000. Berarti kalau satu menit berapa? 60 detik. 60 detik dikali 60.000. Ada berapa? Ada 3 juta. Bagaimana satu jam? Bagaimana kemudian satu hari? Bagaimana kemudian satu tahun? Bagaimana umur kita 63 tahun? Berapa jumlah oksigen yang kita hirup dari Allah? Berarti kita harus bayar berapa, sahabat kreatif? Ada puluhan triliun harus kita bayar kepada Allah. Itu kemudian baru oksigen yang diberikan Allah secara gratis. Belum kemudian jantung kita, belum kemudian ginjal kita, belum mata kita, telinga kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ar-Rahman mengulang kata fabi'ai ala rabbikuma tukadziban. Dan nikmat Tuhan mana lagi yang engkau dustakan, kata Allah. Diulang-ulang kata ini. Kenapa kemudian Allah mengulang kata ini? Bukan berarti Allah kehilangan firman, kehilangan kata-kata, tetapi mengingatkan kepada kita manusia begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Lalu kemudian tata cara mensyukurinya seperti apa dengan nikmat yang begitu banyak yang diberikan kepada kita? Yang pertama, kita harus tahu tujuan kita diciptakan di muka bumi. Tujuan kita diciptakan Allah jelas dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," kata Allah. Saya tidak menciptakan jin dan manusia kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada-Ku. Kita harus tahu kehidupan ini sementara. Tujuan apa Allah menciptakan di atas permukaan bumi adalah untuk beribadah. Oleh karena itu semua aktivitas kita, mulai dari kita bangun tidur hingga tidur kembali, tidak terlepas daripada ibadah dari si Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tata cara mensyukuri nikmat yang tadi. Kita menghitung berapa sih banyak nikmat yang diberikan oleh Allah. Tadi baru oksigen, para pendengar kreatif yang dirahmati Allah, baru oksigen aja 1 detik 6 liter sudah tidak bisa kita membayar, ada puluhan triliun. Kalau kita hitung kalkulasi dalam matematika, kalau umur kita 63 tahun, kalau seandainya umur kita 100 tahun, berapa yang harus kita bayar kepada Allah? Nah, inilah nikmat yang paling banyak. Ya, makanya kita menghitung, oh ternyata terlalu banyak. Sehingga tidak ada alasan kita untuk kemudian mengeluh, eh kenapa saya tidak diberikan ini, tidak diberikan itu. Kita selalu mensyukuri. Sehingga yang ketiga, para pendengar, sahabat kreatif yang dirahmati Allah, yang ketiga adalah merasa syukur. Merasa qanaah, kalau istilah qanaah, merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Jadi kalau dalam hadis Nabi itu adalah ketika kemudian kita melihat seseorang itu, jangan lihat ke atas, tapi lihat ke bawah dalam persoalan dunia. Jadi kalau kita hari ini punya mobil, alhamdulillah saya punya mobil, tapi ada saudara saya, kerabat saya punya motor. Ketika dia punya motor, alhamdulillah punya motor, tapi ada sahabat saya kemudian hanya berjalan kaki. Ketika berjalan kaki, alhamdulillah saya bisa berjalan kaki. Kemarin saya punya teman, dia stroke. Ketika kemudian dalam keadaan sakit, alhamdulillah saya masih bisa bertaubat kepada Allah. Tapi ada teman saya kemarin, boleh jadi dia meninggal dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar, sahabat kreatif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah suka membantu sesama manusia. Inilah menjadi persoalannya. Kadang-kadang ketika diberikan nikmat, wah ini kan nikmat yang diberikan Allah kepada saya, ngapain kemudian harus berbagi? Ngapain kemudian harus berbagi kepada orang? Tidak. Kenapa? Tidak boleh seperti itu. Karena sesungguhnya apa yang diberikan Allah kepada kita itu adalah rezeki dari Allah yang dititipkan kepada kita. Dan sebagian rezekinya kita adalah milik orang lain. Ya. Oleh karena itu, di kota-kota besar, kalau kita baca di media sosial beberapa bulan yang lalu misalnya, ada seorang fakir miskin, kemudian yatim piatu meninggal dunia dalam keadaan lapar, sementara tetangganya kemudian bergelimpangan harta dengan rumah yang begitu sangat mewah. Nah, oleh karena itu kemudian momentum di bulan suci Ramadan seperti ini, kemudian kita dianjurkan untuk berbagi. Ya, jangan sampai kemudian kita kenyang, ada tetangga kita yang tidak kenyang. Ketika kita kemudian berlebihan makanan, ada tetangga kita yang kemudian tidak punya apa-apa. Kata Rasulullah, "Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tetangganya. Ini menjadi masalah. Di kota-kota besar, bangun rumah yang begitu punya pagar, lupa dengan tetangganya, nanti ada meninggal dunia, oh ternyata tetangga saya meninggal. Ya, oleh karena itu, sahabat kreatif yang dirahmati oleh Allah, momentum bulan suci Ramadan ini, hubungan kita, hubungan sosial kita dengan manusia lainnya, mari kita lakukan dengan baik. Untuk apa? Kita berbagi, mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah dengan kelebihan rezeki ataupun tidak berlebih, kita tetap berbagi. Karena sesungguhnya rezeki yang kita punya, ada rezeki orang lain yang dititipkan Allah kepada kita. Para pendengar, sahabat kreatif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi ya, tata cara mensyukuri nikmat dari Allah. Yang pertama adalah mengingat apa tujuan kita hidup di dunia, yang kedua adalah mengingat nikmat yang diberikan oleh Allah, yang ketiga qanaah, yang keempat adalah berbagi dengan tetangga kita. Sahabat kreatif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu sebagai penutup daripada penyampaian saya berbagi pada kesempatan ini adalah bagaimana kemudian kehidupan kita bukan hanya hubungan kita kepada Allah, tapi bagaimana memupuk hubungan kita kepada sesama manusia. Karena doa penutup kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Bukan hanya kehidupan dunia, harus balance antara kehidupan dunia dan akhirat. Dunia kita, hubungan manusia dengan manusia, dan bagaimana hubungan kita kepada Allah. Demikian pemaparan saya, mudah-mudahan ada keberkahan, mudah-mudahan kita semua mendapatkan maghfirah, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan inayah hidayah oleh Allah dalam keseharian kita, dan kita meninggal dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah.
0: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
2: Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

bisa terjadi jika tidur dengan ponsel sangat dekat dengan wajah, kelihatannya tidak berbahaya, tidak bergetar, tidak berbunyi, seolah semuanya tenang. Tapi saat terlelap, sesuatu yang halus terjadi di dalam tubuh. Bahkan ketika mata tertutup, cahaya kecil dari ponsel itu tetap mempengaruhi otak dan mengganggu produksi melatonin, hormon yang seharusnya membuat tidur dalam dan tenang. Tubuh menjadi bingung, mengira malam belum benar-benar datang. Tapi otak tetap bangun tanpa sadar. Lalu pagi datang dan bangun dengan rasa kepala terasa sedikit berat, sulit berkonsentrasi, seperti tidur tidak pernah benar-benar cukup. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism menyebutkan paparan cahaya saat tidur mempengaruhi sensitivitas insulin, dikaitkan dengan gangguan tekanan darah dan peningkatan denyut jantung. Tidur dengan ponsel dekat wajah mungkin tidak akan membunuh, tapi setiap malam ia mencuri sesuatu dari kita, kualitas istirahat yang sebenarnya. Jadi sebelum tidur, lebih baik menjauhkan ponsel, pejamkan

0: Hari ini kami berjalan bersama menyambut sang mentari pagi. Hari ini kami menari di tengah hujan di Taman Sari. Hari ini kami menikmati hembusan angin di antara pohon cemara. Hari ini kami mendengar debur ombak pantai berpayung langit biru. Hari ini kami terbaring di bawah sorot lampu. Tertidur.
1: Kini tinggal aku sendiri menikmati sisa hari sebelum aku pun pergi.
2: Kedua payudaramu adalah bagian dari hari indahmu. Sentuh sebelum kanker payudara menyentuhmu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.co.id.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: satu Pradofil teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ya, Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak kan info.
4: Ah, indah lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Info Pro 2. Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Alinsa Manuara. Kita ke informasi pertama, pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Komunikasi dan Informatika terus mengembangkan sistem pelayanan publik berbasis teknologi, salah satunya melalui layanan call center 112. Layanan ini beroperasi secara gratis dan non-stop selama 24 jam sebagai pusat pengaduan serta penanganan kondisi darurat bagi seluruh warga masyarakat. Kepala Dinas Kominfo Kota Kendari Sahurianto Meronda SPMM saat menerima kunjungan mahasiswa program magister UMK Kendari menjelaskan layanan ini dikelola secara terpusat di dalam command center Balai Kota Kendari. Sistem ini dirancang agar setiap laporan yang masuk dapat segera diverifikasi, diteruskan ke instansi terkait dan ditindaklanjuti dengan cepat dan juga tepat sasaran. Sahurianto menambahkan layanan ini menghubungkan berbagai unsur pelayanan mulai dari kepolisian, pemadam kebakaran, rumah sakit hingga dinas teknis terkait. Dengan sistem yang terintegrasi, waktu tanggap terhadap kejadian darurat dapat dipersingkat sehingga keamanan dan kenyamanan masyarakat lebih terjamin. Melalui kunjungan yang dilakukan oleh mahasiswa, pihaknya juga berharap sistem kerja yang diterapkan dapat menjadi contoh pembelajaran sekaligus membuka ruang evaluasi untuk terus meningkatkan kualitas layanan. Kedepannya, pengembangan fitur dan jangkauan layanan akan terus disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan kota. Dengan adanya layanan call center 112, masyarakat memiliki akses yang mudah dan cepat untuk melaporkan berbagai permasalahan, dan hal ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang modern, responsif, dan juga berorientasi pada kepuasan warga.
2: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya teman Pro 2. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Brigadir Jenderal Polisi Dr. Himawan Bayo Aji resmi membuka turnamen kejuaraan bulu tangkis di Gor Badminton Kubra 2 Kendari pada Kamis 18 Juni 2026. Agenda olahraga ini diselenggarakan secara khusus dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 di tingkat daerah. Turnamen yang akan berlangsung selama 3 hari berturut-turut hingga 20 Juni 2026 ini diikuti oleh jajaran panitia, wasit, serta ratusan atlet. Kapolda mengatakan kompetisi ini diharapkan tidak hanya menjadi arena perebutan juara, melainkan menjadi sarana untuk mempererat soliditas dan kebersamaan antara Polri dan juga masyarakat. Mengenai teknis kompetisi turnamen bulu tangkis kali ini dibagi menjadi dua kategori utama di lapangan. Kategori pertama adalah ganda perorangan putra open gabungan personel Polri dan juga masyarakat umum. Sedangkan kategori kedua adalah ganda perorangan putra intern Polda Sultra. Secara keseluruhan jumlah peserta yang mendaftar dan bertanding tercatat sebanyak 94 pasang atlet atau setara dengan 188 orang. Dalam sambutannya, Kapolda Sultra Brigjen Pol Himawan Bayu Aji menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran panitia dan pihak yang telah berkontribusi menyukseskan acara. Ia menjelaskan bahwa esensi dari cabang olahraga bulu tangkis ini bukan hanya menuntut kemampuan teknis dan keterampilan bertanding di lapangan, tapi olahraga ini juga mengajarkan nilai disiplin, kerja keras, sportivitas, konsistensi, serta semangat juang yang tinggi. Lebih lanjut, tahun Pro 2, Kapolda berharap turnamen ini mampu memicu lahirnya talenta-talenta emas baru di bidang olahraga badminton, di mana pihak pimpinan daerah menargetkan adanya perwakilan atlet potensial dari Polda Sultra yang kelak mampu bersaing dan mengukir prestasi di kancah nasional maupun internasional. Kendati demikian, Himawan menekankan bahwa target kemenangan bukanlah hal utama yang dikejar dalam momentum peringatan tahun ini, di mana kejuaraan ini memiliki misi yang lebih besar, yakni sebagai wadah pemersatu dan penyelarasan hubungan dengan warga sekitar. Menutup pengarahannya, Kapolda juga menitipkan pesan khusus kepada tim perwasitan dan juga panitia penyelenggara di tempat acara.
2: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi terakhir teman Pro 2, Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara membuka pendaftaran Duta Literasi Keuangan Sulawesi Tenggara sebagai bagian dari rangkaian program edukasi keuangan digital OKBGT. Program tersebut ditujukan untuk melibatkan generasi muda dalam penyebar luasan informasi dan edukasi keuangan di lingkungan sekolah, perguruan tinggi, dan juga masyarakat. Kepala OJK Provinsi Sulawesi Tenggara Bismi Maulana Nugraha mengatakan partisipasi generasi muda menjadi salah satu faktor yang mendukung peningkatan literasi dan juga inklusi keuangan di daerah. Melalui program Duta Literasi Keuangan, peserta diharapkan dapat menjadi agen edukasi yang membantu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan juga layanan jasa keuangan. Kegiatan OKBGT juga menghadirkan sesi interaktif Spin the Lucky Wheel sebagai bentuk apresiasi kepada peserta yang aktif mengikuti diskusi selama siaran berlangsung. Program tersebut melibatkan kolaborasi antara OJK Sultra, Bank Sultra, komunitas binaan OJK, dan juga berbagai pemangku kepentingan lainnya. Menurut OJK Sultra, penguatan literasi keuangan melalui kanal digital akan terus dilakukan untuk menjangkau lebih banyak masyarakat di berbagai wilayah Sulawesi Tenggara. Melalui berbagai program edukasi tersebut, OJK Sultra berharap masyarakat semakin memahami layanan keuangan yang legal, aman, dan sesuai kebutuhan. Demikian info Pro 2 di pagi hari ini yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya masuk ke perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2.

Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Selamat pagi teman Radua, semada. Selamat pagi teman Radua, selamat pagi. Gimana kabarnya di hari ini? Semoga harus tetap baik dan semangat juga ya teman Radua. Semangat nih, Linsa kembali hadir ke ruang dengar kamu, nemenin kamu di perjalanan semada sampai nanti pukul 10 pagi waktu Indonesia. Pukul 10 aja ya, jangan lama-lama deh. Jangan tunggu lama-lama. Kayaknya Linsa nih jadwalnya masuk libur. Tapi tenang teman Radua, Linsa nemenin kamu sampai besok kok. Linsa gak libur lagi besok, tenang-tenang ya. Anyway teman Radua, hari ini nemenin kamu di edisi hari Jumat ya, di 19 Juni 2026. Gimana, semoga hari ini Jumat di hari ini kita dapat keberkahan semuanya, dapat kebaikan-kebaikan dan dapat hal-hal yang menyenangkan. Semua teriak

informasi kurang dengar kamu di pagi hari ini perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pradua. So pastikan kamu tetap stay tune terus di 90.8 FM Pradua RR Kendari, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: FM.
1: Teman terbaik kamu. Dan perlu pengin telepon FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Update info gelombangnya tinggi dulu, teman Pradua, di mana ada Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG ini kembali merilis perkiraan tinggi gelombang untuk wilayah Sulawesi Tenggara. Informasi ini berlaku mulai tanggal 19 sampai 22 Juni 2020. Berdasarkan rilis BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Kendari yang diterima rri.co.id, pola angin ini umumnya bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 2 sampai 20 knot, di mana kecepatan angin tertinggi mencapai 25 knot dengan 6 skala Beaufort di perairan Wakatobi dan juga Laut Banda Timur Wakatobi. Mulai hari ini, teman Pradua, tanggal 19 Juni sampai besok pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah, Laut Banda Timur Wakatobi, terus juga di tanggal 20 sampai tanggal 21 pukul 8 pagi itu perairan Buton, Laut Flores Selatan Buton, perairan Wakatobi, Laut Banda Timur Sultra, terus juga di tanggal 21 sampai tanggal 22 pukul 8 pagi itu perairan Wawonii, Selat Cempedak, perairan Buton, Laut Flores Selatan Buton, perairan Bau-Bau, Teluk Bone, Barat Kabaena, perairan Wakatobi dan juga Laut Banda Timur Sultra. BMKG teman Radio ini mengimbau nelayan yang menggunakan perahu kecil ya agar tetap berhati-hati terutama saat melaut di wilayah dengan potensi gelombang sedang. Sementara itu kapal tongkang dan juga kapal feri juga diinginkan untuk memperhatikan batas aman pelayaran untuk menghindari resiko kecelakaan laut. Selain itu teman Radio, masyarakat di wilayah pesisir juga diharapkan tetap waspada nih terhadap potensi gelombang tinggi yang bisa menyebabkan abrasi atau limpasan air laut ke daratan terutama saat pasang maksimum nih. Dan dengan adanya perakiran ini pastinya di harapkan seluruh pengguna jasa kelautan bisa merencanakan aktivitas dengan lebih aman, teman Pradua, dan pastinya terus memantau informasi terkini dari BMKG sebagai acuan utama dalam menghadapi kondisi cuaca dan juga gelombang laut. This song is for you.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Teman Radio teman terbaikmu, update sejarah baru di Piala Dunia 2022 di mana 6 wakil Asia tidak tumbang di laga perdana dia. Selama puluhan tahun tim Asia lagi sering dipandang ya sebagai underdog di Piala Dunia, tapi di edisi 2026, 6 dari 8 wakil Asia berhasil melewati laga pertama tanpa yang namanya kekalahan. Di Qatar 2022, Asia mengirim 6 wakil, ada Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, Iran, Australia dan juga Qatar. Hanya Jepang dan Arab Saudi yang menang tuan rumah dua, sementara 3 tim kalah dan satu lainnya bermain imbang nih. Pada Piala Dunia Rusia 2018, Asia diwakili Jepang, Korea Selatan, Iran, Arab Saudi dan juga Australia, yang hasilnya hanya Jepang dan Iran yang mampu meraih kemenangan di laga pembuka. Kembali ke Brasil 2014, 4 wakil Asia yaitu Jepang, Korea Selatan, Iran dan juga Australia gagal meraih satu pun kemenangan. Saat itu Asia hanya mengoleksi 2 hasil imbang dan 2 kekalahan pada laga pertama. Di Piala Dunia 2026 hanya Irak dan Yordania yang tumbang pada match day pertama teman beradu, yang artinya 6 wakil Asia lainnya sukses menghindari kekalahan dan sebuah pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan Piala Dunia 2026 belum selesai teman beradu, tapi satu pesan sudah terlihat jelas di mana sepak bola Asia bukan lagi sekedar peserta yang di panggung dunia, tapi juga penantang yang semakin sulit dipandang sebelah mata.

Hai, teman Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat
2: berjuang ya. Wah, Mar, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Eh, elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

90.8 FM Pro 2 dari Kendari teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Pro 2. Udah pukul 7 pagi teman Pro 2, matahari sudah bersinar di pagi hari ini ya. Dan Linsa masih terus menemani ruang dengar kamu nih ya pagi ini ya. Semoga pagi ini kamu baik-baik aja kabarnya teman Pro 2, dan semoga aktivitasnya hari ini lancar ya. Pagi ini mau ngobrol soal sesuatu yang mungkin pernah atau lagi dialami banyak orang teman Pro 2, terutama pelajar, mahasiswa, bahkan orang yang sudah kerja juga. Temanya adalah jurusan impian atau peluang kerja nih. Kamu pilih yang mana nih teman Radua? Karena setiap tahun ada ribuan anak muda yang masuk fase penting ya, yaitu menentukan arah setelah lulus sekolah. Ada yang bilang yang penting ambil jurusan yang disuka, tapi ada juga yang bilang jangan cuma ikut passion, lihat juga peluang kerjanya nih. Nah, pertanyaannya teman Radua, kalau harus memilih nih, kamu lebih pilih jurusan yang benar-benar disukai atau jurusan yang dianggap punya prospek kerja lebih besar nih? Karena memang menentukan jurusan sering terasa seperti menentukan masa depan ya. Kadang kita punya minat besar di bidang tertentu, tapi muncul pertanyaan nanti kerjanya apa? Peluangnya besar tidak ya? Dan sesuai kebutuhan industri tidak ya? Tapi di sisi lain teman Pro 2 memilih jurusan itu hanya karena lagi populer juga belum tentu cocok dijalani bertahun-tahun. Karena memang realitanya kuliah itu bukan sprint, tapi juga perjalanan beberapa tahun yang memang butuh yang namanya konsistensi nih teman Pro 2. Kalau boleh mengulang waktu, pilih jurusan dulu nih kamu ya, apakah tetap memilih jurusan yang sama? Kamu boleh kirim cerita kamu deh barengan sama Linsa di pagi ini. Nanti Linsa bakal bacain komentar kamu. Boleh via DM Instagram kita di Produk Kendari, atau boleh di WhatsApp di 0821 8830 908.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Until tomorrow.
1: Wow, Juni makin seru bersama Informa Kendari. Karena sekarang ada Wow Sale, diskon hingga 50%. Wow Sale beli 1 gratis 1, Wow Sale beli banyak lebih hemat, Wow Sale set terhemat, isi rumah jadi lebih mudah. Dan bayar pakai poin member Informa bisa lebih hemat lagi. Nikmati juga cicilan 0% hingga 24 bulan menggunakan kartu kredit BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan CIMB Niaga. Belum punya kartu kredit? Tenang, ada cicilan tanpa kartu kredit dan tanpa survei. Cukup pakai KTP, proses hanya 5-10 menit dari Dana Kini. Khusus elektronik, ada promo cashback hingga 1,6 juta rupiah. Berlaku mulai tanggal 2 hingga 30 Juni 2026. Untuk pembelian TV, kulkas, AC, dan elektronik lainnya. Selain itu, ada gratis konsultasi desain custom furniture dan gratis pengiriman serta instalasi dengan minimum pembelanjaan tertentu. Belanja online juga bisa lewat TikTok Informa Kendari atau gunakan Informa Mobile App sekarang juga. Segera kunjungi Informa Kendari di Jalan Jenderal Ahmad Yani, depan SPBU, lantai 2 dan lantai 3 Gedung Living Plaza Kendari. Informa, furniture dan gaya hidup lengkap untuk rumah impianmu. Apapun pilihanmu, pasti ketemu di Informa Kendari.

0: Muhammad, Fatimah saya.
1: Selamat siang. Tahu apa kesalahanmu?
0: Tepo, itu yang saya tidak tahu, kasihan Pak. Tadi malam tiba-tiba Biung tidak putuskan. Saya tidak mengerti kasihan apa kesalahanku.
1: Kenapa kamu curhat? Bukan itu yang saya maksud.
0: Apa Pak Le?
1: Tidak lihat itu. Kamu terobos lampu merah. Baru di mana helmmu? Kenapa tidak pakai?
0: Saya hilap kasihan. Bagaimana saya ada galukan Biung?
1: Kamu tahu, kecelakaan itu tidak mengenal kamu lagi galau atau tidak. Kamu saya tilang sekarang.
0: Ini gara-gara galau. Saya tidak bisa bedakan mana lampu merah, mana Biung, mana helm.
2: Makanya fokus. Karena mematuhi rambu-rambu lalu lintas turut menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Bersatu, keselamatan nomor 1.

Teman Radio, mungkin tadi kita ngomongin soal memilih jurusan nih. Pertanyaannya teman Radio, apakah passion saja cukup? Banyak orang bilang nih, kerjakan yang kamu suka, nanti hasilnya akan mengikuti. Tapi di sisi lain, dunia kerja juga terus berubah teman Radio. Hari ini banyak pekerjaan baru muncul, bidang digital, ekonomi kreatif, data, teknologi, industri hijau, bahkan sampai pekerjaan yang dulu mungkin belum pernah kita dengar nih. Yang artinya apa teman Radio? Berarti memilih jurusan sekarang bukan cuma soal suka atau tidak ya. Ada beberapa hal yang bisa dipertimbangkan nih. Yang pertama adalah minat dan kemampuan diri, terus juga peluang pengembangan ke depannya seperti apa, kebutuhan dunia kerjanya juga bagaimana, dan fleksibilitas bidang ilmunya nih. Karena teman Radua, ternyata ya banyak orang sukses yang bekerja tidak persis sesuai jurusan kuliahnya. Yang sering jadi pembeda justru kemampuan komunikasi, adaptasi, pengalaman organisasi, dan juga pastinya kemauan belajar nih teman-teman.

0: Ih, orang zaman sekarang bercandaannya agak lain ya. Ini loh, ada video lucu. Pas aku baca komennya, orang-orang pada ngatain lucu banget kayak anak autis. Terus ada lagi nih yang bilang cacat banget. Kenapa ya kata autis atau kata cacat itu dipakai untuk bercandaan?
1: Ya juga ya, kan kata-kata itu gak seharusnya dijadiin bahan bercanda karena bisa menyakiti beberapa pihak.
0: Ayo, biasakan untuk tidak menggunakan kata autis atau cacat sebagai bahan lelucon. Istilah tersebut bukanlah lelucon dan dapat menyakiti banyak orang. Marilah kita pilih kata-kata yang lebih menghargai dan inklusif.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Main follow poin teman FM Produa Rere Kendari teman terbaik kamu. Masih barengan sama Linsa di Perjualan Sepeda. Selamat pagi teman Produa. Udah tahu nih mau jurusan impian atau pilih peluang kerjanya teman Produa. Ada satu istilah yang cukup sering muncul adalah salah jurusan. Nah, tapi sebenarnya teman Produa, apakah salah jurusan memang benar-benar berarti masa depan berakhir nih? Jawabannya belum tentu. Karena teman Produa, banyak orang akhirnya menemukan jalannya setelah ikut organisasi, terus juga magang, ambil pelatihan, bangun relasi, ataupun juga belajar skill tambahan. Sekarang konsep karir juga lebih dinamis nih, orang bisa kuliah satu bidang, kerja di bidang lain, lalu berkembang di sektor yang benar-benar berbeda. Yang penting teman Produa, bukan hanya memilih dengan benar, tapi bagaimana menjalani pilihan itu. Dan kalau hari ini kamu teman Produa masih bingung menentukan jurusan, mungkin pertanyaannya bukan jurusan paling keren itu apa, tapi kamu ingin berkembang jadi orang seperti apa di teman Produa. Dari tadi kita belajar kalau memilih jurusan itu sebenarnya bukan pertarungan antara passion melawan peluang kerja nih, tapi bagaimana menemukan titik tengahnya. Karena teman Produa, pendidikan bukan cuma soal mendapatkan gelar, tapi juga membangun cara berpikir, kemampuan beradaptasi, dan bekal menghadapi perubahan zaman. Dan kalau sekarang masih dalam fase memilih, ya apa-apa teman Produa. Kalau belum langsung yakin 100%, yang penting adalah cari informasinya, kenali diri, dan jangan takut mengeksplorasi juga nih teman Produa. Nah, obrolan kita pagi ini pas banget karena nanti sebentar lagi jam 8 teman Produa, kita akan lanjut bersama tamu yang akan membahas lebih jauh lagi soal pendidikan dan juga perguruan tinggi. Kita akan cari tahu kira-kira bagaimana sih caranya untuk memilih kampus, terus apa yang perlu dipersiapkan, dan seperti apa sih pendidikan tinggi menjawab kebutuhan masa depan. Jadi, jangan kemana-mana teman Produa, tetap di 90.8 FM Produa RR Kendari, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: 9.8 FM Pro 2 RR Kendari, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Pro 2, masih barengan sama Linsa di pagi hari ini nih. Dan seperti yang Linsa katakan tadi, pagi ini Linsa tuh tidak sendirian di studio nih. Kita masih bahas soal pendidikan dan juga perguruan tinggi nih. Udah hadir Dr. Muhammad Nur S.E.M.Si sebagai Wakil Ketua Satu Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Alumni STI66 Kendari, dan juga Ibu Dr. Rinca Tambunan S.E.M.M. Tim Sosialisasi Penerimaan Mahasiswa Baru Gelombang 2 STI66 Kendari. Halo, selamat pagi Bapak Ibu.
1: Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam. Akhirnya bertemu lagi dengan Ibu Rinca di pagi ini ya. Gimana kabarnya di hari ini ya?
1: Alhamdulillah baik, Alhamdulillah, Pak ya. Kita Alhamdulillah masih terus semangat ya
0: dengan kesibukannya masih menyempatkan waktu ke RRI pagi ini ya.
1: Insyaallah wajib kalau untuk RRI Pro 2 nih, mitra terbaiknya
0: STI 66 juga pastinya ya. Karena kalian tahu nih teman Pro 2, kalau dengerin kata Ibu Rinca pasti kalian sudah tidak asing lagi. Dan kali ini kedatangan juga Bapak Muhammad Nur ya, yang sudah membersamai juga nih.
1: Bersama wakil satu ini langsung
0: diculik nih wakil satunya sama Ibu Rinca. Oke deh, nah di pagi ini teman Radua kita bahas soal cerdas menentukan masa depan pendidikan bersama perguruan tinggi sehat. Nah ternyata tidak hanya kita yang sehat, tapi perguruan tinggi sehatnya juga ada juga nih ya, hadir juga nih.
1: Oke deh,
0: kita tanya-tanya dulu deh di pagi hari ini untuk kamu teman Radua yang mau bergabung tanya-tanya soal STI 66, boleh banget di live TikTok kita di pagi hari ini, atau juga boleh di WhatsApp kita di 082188303908. Nah, untuk Bu Rinca dan juga Pak Nur nih, kira-kira di generasi saat ini ya, merasa kenapa tuh pendidikan tinggi masih menjadi salah satu investasi penting bagi generasi muda saat ini nih?
1: Langsung dulu Pak Wakil nih.
0: Langsung diserahkan ke Pak Wakil.
2: Oke, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pemirsa Pro 2 RRI Sulawesi Tenggara. Alhamdulillah saya Pak Muhammad Nur dari STI 66 Kendari ingin sedikit menyampaikan pentingnya kecerdasan bagi setiap orang atau setiap insan untuk menentukan masa depan melalui pendidikan tinggi yang sehat. Karena pada dasarnya pendidikan tinggi itu bukan sekedar jembatan menuju karir, tetapi melainkan sebuah ekosistem untuk membentuk manusia itu mampu menentukan arah berpikirnya, bertindak dan merespon segala bentuk perubahan. Oleh karena itu, dengan melalui pendidikan tinggi ini, segala perubahan yang akan terjadi di masa depan bisa disikapi dengan positif dan sebaik-baiknya.
0: Oke, siap.
2: Saya kira itu yang paling penting dulu.
0: Oke, dan